0: pertolongan kita
1: adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyi ayat yang keempat dari nyanyian rohani 168. Kita tidak pakai musik. Kita menyanyi sendiri, ikut Bapak Pendeta menyanyi kita sama-sama. Tak boleh hapus firman-Nya. Tak boleh.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ada saat ini di rumah-Mu yang kudus. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami mengaku sungguh bahwa kami bukan orang-orang yang benar. Tuhan, Engkau sajalah yang benar. Di dalam ketidakbenaran kami, kami sadar sungguh begitu banyak salah dan dosa. Perkataan, perbuatan, kelihatan ataupun tidak kelihatan, kami tidak dapat sembunyi dari hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyelidiki dan mengenal setiap hati dan batin kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, dari tangan-Mu yang penuh kasih, terimalah kami dalam pengampunan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menguasai ketidakbenaran kami, supaya dosa di dalam diri-diri kami tidak menjadi kesusahan, tetapi oleh pengampunan dari Tuhan hati kami bergirang. Dan kami bersuka cita karena selamat yang datang daripada Tuhan. Inilah kami Bapa yang datang mohon pengampunan daripada-Mu. Sayangilah kami dan ampunilah kami. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan.

Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ayat 4, ya Tuhan jangan ambil berkat.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Dengarlah hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada setiap kita, menerima kasih Allah yang besar dan kita juga mengasihi sesama kita. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian dari vokal grup bersaudara.

Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Kita baca dalam kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15.

itu dapat tetap sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hatinya, hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan

mencabut cincin meterainya dan jari dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian tita raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para penetra raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas tita raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati kita yang membaca, mendengar, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini Minggu 12 Juli 2026, kita masih lagi bicara dan mendengar dari surat Ester. Dan tema kita dari ayat 1 sampai 15 di mimbar GKI hari ini berbicara tentang tetap setia di tengah tekanan. Bagian ini sangat penting bagi kita. Oleh karena hari ini kita yang bergereja, kita yang bersekutu, kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini perlu untuk mengalami proses di dalam keadaan-keadaan kita yang tertekan. Seorang bapa, seorang mama, seorang pemuda-pemudi, bahkan juga anak-anak, tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi tidak semangat. Tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi minder, menjadi apatis. Tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi menyalahkan satu dengan yang lain, melepaskan tanggung jawab pekerjaan ini, saling menyalahkan, saling menuduh. Tekanan-tekanan keadaan kita hari ini membuat kita lupa bahwa gereja ini berharga bagi kita. Tekanan-tekanan kita membuat kita menjadi tidak lagi fokus untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Lari meninggalkan persekutuan, lari tinggalkan gereja. Dengan tekanan-tekanan ini membuat kita betul-betul kehilangan harapan. Maka hari ini di mimbar GKI semua umat diingatkan bahwa seseorang yang tetap setia di tengah tekanan, dia akan mengalami suatu proses yang betul-betul dia akan menghargai tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam dirinya. Dia akan melihat apa yang sedang Tuhan pimpin di dalam dirinya. Panggilan hidup kita berbeda-beda. Keadaan rumah tangga kita berbeda-beda. Bahkan juga tekanan-tekanan kita berbeda-beda. Tetapi dalam bagian ini kita diajak untuk kesetiaan kita kepada iman kita itu hanya kepada Tuhan. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kata tekanan ini, dalam kata asli bahasa Alkitab itu ditulis dalam dua kata. Yang pertama itu disebut tilipsis. Tilipsis itu adalah penderitaan, kesusahan, sakit, beban, pergumulan yang berat

yang dialami oleh kita oleh karena situasi dan keadaan-keadaan yang terjadi. Keributan, ketidakadilan, bahkan juga penghinaan, kegagalan, tidak terukur, bahkan juga merasa diri minder. Situasi ekonomi kita, keadaan-keadaan kita membuat kita menjadi merasa tertekan. Merasa beban ini semakin berat. Itu disebut telipsis. Yang kedua itu disebut teirasmos. Itu adalah ujian-ujian atau tekanan yang ada pada kita, di mana Tuhan sedang melihat seseorang ini dia kuat atau tidak. Dia bisa bertahan atau tidak. Seperti Ayub. Apakah dengan ujian atau dengan tekanan-tekanan ini, dia bisa bertahan melewati semuanya dengan baik? Ataukah dia mempersalahkan Tuhan dan dia mempersalahkan dirinya sendiri dan dia tidak mau lagi hidup dengan iman kepada Tuhan? Ini proses kita hari ini. Ternyata bahwa dalam gereja ini kita semua mengalami tekanan yang berat. Papua ini tidak aman-aman saja, bahkan kita di Manokwari pun demikian. Suasana di jalan, suasana di tempat tinggal kita, suasana di tempat kita kerja. Tekanan-tekanan ini membuat kita terasa bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tekanan bukanlah kehancuran. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tekanan itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi patah harapan. Tetapi dia mengajarkan kita untuk melalui proses. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa badai itu tidak ada. Dia tidak pernah berjanji bahwa hujan, gelombang itu tidak ada. Tetapi dia berjanji akan menyertai. Termasuk di dalam tekanan hidup kita, penyertaan Tuhan itulah yang paling penting. Hari ini dalam kesendirian saya, hari ini dalam rumah tangga saya, hari ini dalam pekerjaan saya, apakah tekanan-tekanan dalam diri saya ini Tuhan melihat? Inilah harus kita belajar hari ini. Hari ini yang harus kita lihat bersama-sama. Kita dapat pelajaran penting dari kehidupan kita bahwa untuk menjadi lebih dewasa dan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, maka seseorang harus mengalami proses. Bagaimana sakit yang menekan dia ini, dia mengalami prosesnya. Bagaimana dengan hari tuanya ini mengalami proses di masa putih rambutnya. Bagaimana anak-anak muda ini dalam pendidikan kuliahnya, bahkan juga pendidikan selanjutnya. Dia tes ini gagal. Bagaimana tekanan-tekanan ini membuat dia bisa mengintrospeksi dirinya untuk tetap menjadi setia. Bapak Ibu Saudara, seseorang menjadi setia di sebuah tekanan itu tidak mudah. Tetapi kalau dia bisa setia di suatu tekanan yang hidup yang dia alami, itu hebat. Itu orang kuat. Dia mampu bisa melewati setiap tekanan itu dengan prinsip iman yang kuat. Dia tidak menjadi goyah, dia tidak menjadi rapuh, dia tidak menjadi lemah. Tetapi dia mampu berdiri karena dia memiliki satu proses iman yang kuat di dalam keadaan-keadaan hidupnya. Hari ini kita belajar dari kehidupan Mordekai. Ketika Ahasuerus memberikan mandat atau memberikan kuasa yang berikutnya kepada Haman. Sebagai Perdana Menteri, Haman menjadi penasihat pribadi Raja Ahasuerus. Sebelum semua berbicara kepada Ahasuerus harus melewati Haman. Dan semua orang harus sujud berlutut kepada Haman. Yang tidak sujud kepada Haman cuma Mordekai.

Ini pertarungan yang berat. Di satu sisi bangsa Israel tertekan karena ini penguasa, orang yang memegang satu keputusan. Maka dia merencanakan sesuatu untuk bukan hanya membunuh Mordekai, tetapi harus berusaha untuk membunuh semua laki-laki dan perempuan yang ada di Persia dari bangsa Israel. Bukankah ini sesuatu yang sangat menekan kehidupan mereka? Tetapi dengan situasi tekanan yang berat, sikap Mordekai tidak pernah mau menunduk kepada Haman. Kenapa Mordekai tidak mau menunduk kepada Haman? Karena Haman ini berlatar belakang dari suku Amalek. Suku Amalek ini adalah suku yang selalu berperang melawan orang Israel. Mulai dari kejadian, Abraham berperang untuk melawan bangsa-bangsa untuk melepaskan Lot. Suku yang paling kuat itu adalah Amalek. Demikian di Keluaran 17, ketika bangsa Israel keluar dari Rafidim, mereka berhadapan dengan suku Amalek. Musa bilang kepada Yosua, pilihlah orang-orang yang paling hebat untuk melawan orang Amalek. Aku akan berdiri di gunung dan aku akan mengangkat tongkat dan tanganku. Ketika tanganku terangkat, menanglah bangsa Israel. Ketika tanganku turun, kalahlah bangsa Israel. Hur di sebelah, Harun di sebelah membantu tangan Musa terangkat sampai sore. Maka menanglah bangsa Israel atas suku orang Amalek. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, di 1 Samuel menceritakan tentang Raja Saul. Allah menyuruh Raja Saul untuk menghabisi semua suku Amalek. Laki-laki, perempuan, anak-anak, anak-anak yang menyusu dan seluruh ternak. Dilakukan oleh Raja Saul, menghabisi semua. Tapi Saul buat dua hal. Yang pertama, dia membebaskan Agag, Raja Amalek. Lalu dia suruh mereka menjara semua binatang-binatang yang bagus. Allah benci kepada Saul. Allah marah kepada Saul. Bapak Ibu, Saul ini keturunan Benyamin. Mordekai keturunan Benyamin. Dia diminta untuk menghormati Haman orang Amalek. Ini bertentangan. Darahnya bertentangan, diri, jiwa dan ruhnya ini bertentangan untuk menunduk kepada orang Amalek, Haman ini. Apa yang harus menjadi kekuatan di dalam kesetiaan Mordekai di dalam tekanan ini sehingga dia tidak tunduk dan menghormati Haman? Yang pertama, karena dia lebih menghormati Allahnya. Yang pertama, karena Mordekai lebih menghormati dan takut kepada Allahnya daripada takut kepada Haman. Dia tidak tunduk, dia tidak menghormati Haman sekalipun dia ada di tempat itu, sekalipun dia penjaga pintu, sekalipun jabatan dan posisinya juga nanti menjadi taruhan. Sekalian suku dan bangsanya itu menjadi taruhan untuk tekanan yang akan dialami, tetapi Mordekai tetap takut kepada Tuhan. Mordekai menghormati Tuhan. Dia tidak menghormati manusia. Dia menghormati Allahnya. Allah yang hidup, Allah yang membawa mereka dari tempat perbudakan, Allah yang membawa mereka dan menuntun mereka ke tempat yang diberkati. Mordekai merasa menyesal, Bapak Ibu. Seandainya kalau dia taruh muka sedikit saja untuk Haman, terasa bahwa seluruh roh dan jiwa raganya ini direndahkan. Bahkan Allah pun juga direndahkan. Kita mendapat situasi pelajaran penting hari ini, setia di tengah tekanan. Dalam ketekanan hidup kita itu, kita melihat situasi bagaimana kita menjadi takut kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang patut kita sembah. Hanya Tuhan yang patut kita hormati. Mazmur 56. Percaya kepada Allah dalam kesusahan, tanda menghadirkan kuasa Allah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Percaya kepada Allah di dalam penderitaan dan tekanan-tekanan hidup kita, tanda bahwa kita

0: Hadirkan Tuhan untuk mengangkat kita. Kita baca di Mazmur 37 ayat 23, 24, 25. Ya. Kalau tidak di 37, 34. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang, bukan tarik. Kalau menopang itu berarti tangan ada di bawah dan kita ada di atas. Itu tanda menopang. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Orang yang percaya dan mengandalkan takut akan Tuhan dalam tekanan apapun, dia tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Amin. Dia tidak akan tergeletak. Orang membuat sesuatu rencana bagi dia, dalam pekerjaan-pekerjaan pun juga dia tidak mendapat sesuatu yang paling baik untuk dia. Bahkan orang berencana yang jahat bagi dia. Bahkan situasi membuat dia tidak menjadi nyaman. Tetapi kalau kita tetap menghormati Tuhan, tekanan itu tidak membuat kita menjadi tak berdaya. Kita akan menjadi kuat. Bapa yang menghormati Allahnya, dia akan menjadi bapa yang hebat. Mama yang menghormati Allah dengan takut Tuhan, dia akan menjadi mama yang hebat. Sekalipun hanya di dapur-dapur atau di pondok-pondok. Sekalipun hanya menjalani semua yang Tuhan percayakan dengan hal yang kecil. Tekanan-tekanan itu membuat dia tidak menjadi rapuh dan menyerah. Karena dia selalu fokus kepada Tuhan seperti Mordekai. Untuk apa kepada Haman? Allah saya hebat, Allah saya kuat, Allah saya mampu, dan Allah saya bertindak untuk setiap keadaan-keadaan saya. Tekanan Mordekai, dia mengalami satu proses di mana dia melihat Allah dan takut kepada Tuhan, dan Tuhan patut yang dia sembah. Itu yang pertama. Hal yang kedua dilakukan oleh Mordekai, dia memiliki komitmen di dalam keyakinannya kepada Allah, yaitu iman. Belajar untuk diproses dalam suatu tekanan dengan tidak membuat iman menjadi lemah. Kalau kita baca di dalam Yohanes 5:6, Yesus mengajarkan tentang ketekunan. Yesus bilang, di dalam dunia ini kamu mengalami banyak penderitaan. Di dalam dunia ini kamu mengalami banyak tekanan, banyak sakit. Tapi ingat bahwa semuanya itu aku telah menanggungnya bagi kamu. Kalau hari ini kamu menanggung semuanya itu dengan beban berat, aku telah memikul salib itu bagi kamu. Kalau hari ini kamu menangis, aku telah menangis duluan bagi kamu. Kalau hari ini kamu rasa kamu berdarah, aku sudah berdarah duluan bagi kamu. Kalau hari ini kamu punya kepala, luka dan semua menjadi sakit oleh karena situasi dan tekanan, aku telah mengalaminya semua bagi kamu. Makanya Yesus bilang, siapa mau ikut aku, dua hal. Menyangkal diri, pikul salib. Tekanan-tekanan kita yang kita alami hari ini adalah tekanan-tekanan biasa. Tidak melebihi kekuatan yang Tuhan beri di dalam diri kita. Tidak melebihi apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam keadaan-keadaan kita hari ini. Maka setiap orang yang berkomitmen di dalam iman kepada Tuhan dalam situasi tekanan yang dia alami, kita harus mampu untuk berdiri katakan kepada diri kita bahwa dengan iman ini saya mampu. Saya bisa. Kita tidak menyerah. Kalau anak-anak hari ini saya tes polisi, saya tes tentara, saya tes di sini dan di situ saya gagal, jangan menyerah. Sebab itu bukan kegagalan. Itu kesuksesan yang sedang Tuhan tahan. Karena dia mau melihat anak-anak itu setia atau tidak. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak bagus. Dia merencanakan sesuatu damai sejahtera bagi kita, maka proses ini kita mengerti. Kenapa saya punya sakit ini masih 1 tahun, masih 2 tahun terus? Bapak Ibu, Kadang-kadang kita sakit itu yang membuat kita menjadi lemah. Itu karena kita tidak fokus dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab penderitaan atau kesakitan yang kita alami, Yesus katakan bahwa penderitaan itu tidak membawa kematian. Tetapi penderitaan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kematian itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Makanya dia mati dan bangkit bagi kita. Komitmen di dalam iman membuat setiap orang dapat mengerti, dapat memahami bahwa sesungguhnya saya ini sangat berarti dengan Tuhan. Rasa minder, rasa hilang percaya diri ini membuat kita menjadi pribadi yang hilang dalam harapan. Seorang anak, baik pemuda atau pemudi, ataupun orang tua, bahkan juga anak-anak remaja, situasi hari ini tidak membuat kita harus mencari tempat yang lebih aman untuk hidup kita, itu kita gagal. Kita menjadi tempat yang lebih supaya kita tidak ada di dalam tekanan, sehingga kita harus pergi dari rumah, hilang dari rumah, jauh dari rumah, jauh dari orang, itu kita gagal. Kita gagal di dalam iman untuk membangun komitmen diri kepada Tuhan. Situasi dan keadaan kita hari ini, kita mengalami banyak tekanan. Mulai dari orang tua, sampai kepada anak-anak. Ya. Maka kita dipimpin dan diajak oleh firman Tuhan untuk menjadi setia di setiap tekanan, untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan komitmen iman kita pun juga harus kita pelihara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis dan badan pelayan Unsur, kita sudah ada dalam 5 tahun persiapan periodik pergantian. Penjaringan majelis sudah berjalan. Ada yang mulai start sampai di akhir-akhir ini, masih ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka penjaringan majelis ini pun juga akan diperlihatkan tunduk akan hormat kepada Tuhan, tetapi juga komitmen iman untuk bertanggung jawab untuk gereja ini. Pertanyaan bagi kita, kalau kita tidak mau jaga gereja ini, siapa yang mau jaga gereja ini? Tuhan kasih gereja ini ada dengan kita. Dia dekat dengan kita, hidup dengan kita. Bangsa Israel yang jauh dari Yerusalem, dibawa ke tempat yang asing, mereka masih punya fokus seperti Mordekai untuk Tuhan dan punya komitmen iman yang kuat. Maka sesungguhnya kita pun juga diingatkan untuk tetap berkomitmen. Persoalan rumah tangga saya hari ini, persoalan masa depan saya hari ini, persoalan hari tua saya hari ini, persoalan sakit saya hari ini, tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan hari ini adalah tekanan-tekanan biasa yang saya mampu bisa melewati karena iman yang kita pegang. Iman seorang bapa, seorang mama, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Yesus bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau bilang kepada gunung itu pindah, pasti pindah. Kalau gunung tidak pindah, ini bukan soal gunung, soalnya ada di iman kita. Sekalipun iman kita kecil untuk sesuatu yang besar, kita yakinkan tetapi itu belum terjadi, iman kita tetap tinggal. Iman kita tetap ada, sekalipun kecil. Sebab dari iman itu tekanan kita, kita mengalami proses untuk mengerti. Oh Tuhan sedang membawa saya. Anak-anak tadi dong punya nyanyian itu tentang gembala yang baik. Dia sedang menuntun di air yang tenang, di jalan yang baik, sampai di lembah kekelaman. Dia menuntun dan menghibur kita. Dia bawa lagi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan hal yang ketiga, jangan menyerah terhadap keadaan saat ini, bersyukurlah. Mordekai tidak marah Esther, tidak marah Raja Ahasuerus. Dia tidak marah bangsa Israel, dia tidak marah Tuhan, dan dia tidak marah dirinya sendiri. Tetapi dia menerima keadaan itu dengan tenang. Ketenangan itu membuat dia berjalan dengan proses itu tanpa berbantah-bantah. Tanpa marah-marah dan bersungut-sungut. Bahkan dia bersyukur. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia dan bangsanya. Lanjutannya itu nanti minggu depan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar hari ini, minggu depan sembahyang lagi supaya nyambung di minggu depan. Kekuatan dari Mordekai memberikan iman yang pasti. Tekanan ini tidak membuat dia menjadi lemah. Tekanan ini tidak membuat dia menjadi mundur. Tetapi dia tetap menunjukkan Tuhan itu yang harus dihormati. Dia tetap punya komitmen iman. Dan dia tetap dengan keadaan yang ada, dia jalani dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua hari ini. Dengan pergumulan kita berbeda-beda, panggilan kita, hidup kita yang berbeda-beda, tekanan kita berbeda-beda. Tetapi janji Tuhan bagi kita itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Tuhan memberkati kita. Solo KSP Laodikia.
1: Mazmur yang berdoa dengan bahasa Mordor. Gomus lenang gomanya cuaca.

Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan. Masing-masing kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan pada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jiwa puji Raja Surga.

Jemaat, kita berdoa menyerahkan seluruh persembahan jemaat, pengucapan syukur dan persepuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu di saat ini, jemaatmu datang menyatakan itu dengan memberikan persembahan. Pundi-pundi yang telah dipegang oleh hamba-hambamu, sebelum diletakkan di altar Tuhan, di dalamnya terulur setiap tangan jemaat dengan untuk memberi, yang sesungguhnya semua itu adalah berkat dari Tuhan, dari kerja, usaha, mata pencaharian masing-masing keluarga dan pribadi. Pemberian melalui kotak, kiranya Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat. Pengucapan syukur dan persepuluhan dari jemaat hamba bawa di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga Demi Indo mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga hari lepas hari, khusus buat anak Martin C. Indo yang telah menerima SK CPNS pada tanggal 7 Juli di Provinsi Papua Barat, diberkati Tuhan. Keluarga Ronald Kumbai Babo mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam keluarga tiap-tiap hari. Satu keluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Satu keluarga mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam keluarga tiap-tiap hari. Keluarga Yanes Esuru mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Satu keluarga tidak menyebutkan nama mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Anak kekasih Julianus Awom telah lulus Prada Muda TNI di Jayapura, Ifar Gunung. Keluarga penatua Roni Gerits membawa persepuluhan. Satu keluarga membawa persepuluhan kepada Tuhan.

0: Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel, demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sia kekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging
1: dan kehidupan di zaman
0: yang akan datang. Gereja yang berdoa di dalam dunia.

Mari kita bersyafaat bagi Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan di hari ini. Berilah oleh Roh Kudus firman Tuhan ini menjadi bagian di setiap kehidupan kami, orang tua sampai anak-anak. Berilah oleh Roh Kudus kami dituntun untuk mengerti arti tetap setia di tengah tekanan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Hamba bawa dalam doa kami bersama jemaat-Mu ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh pelayanan yang ada di dalam jemaat ini, dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang besar, Tuhan memberkati majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, terutama hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Adokor, yang sedang dirawat untuk pemulihan dari sakit. Diberkatilah hamba-Mu dengan seluruh perawatan para medis melalui obat dan perhatian yang diberi. Pulihkanlah hamba-Mu menurut kuasa dan cara-Mu ya Tuhan. Pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh penatua dan siamas dalam pekerjaan tanggung jawab pelayanan ini beri setia, rajin dan dengar-dengaran. Tuhan memberkati hidup mereka, bahkan juga hidup pribadi dan keluarga-keluarga mereka.

Tuhan kuatkan mereka dalam seluruh tanggung jawab ini. Demikian hamba bawa dalam doa bersama jemaat untuk badan pelayan unsur PKB, PWPAM, dan PAR. Tuhan memberkati badan pelayan unsur-unsur pendamping unsur, koordinator-koordinator dalam unsur. Tuhan dalam kasih dan berkat-Mu menyertai seluruh badan pelayan unsur, bahkan juga panitia-panitia yang ada di dalam jemaat diaspora Mulyono. Panitia penjaringan majelis jemaat diberkati Tuhan, bahkan juga panitia pembangunan gedung gereja yang baru. Bapa di surga, semua yang hendak dikerjakan oleh jemaat, bahkan juga hamba-hamba-Mu ini, dalam berbagai situasi yang terjadi, tekanan-tekanan yang terjadi, firman-Mu menguatkan setiap kami dalam tanggung jawab ini. Tuhan tuntun sertai semua yang hendak dikerjakan bersama-sama. Demikian hamba bawa dalam persekutuan bersama, dalam syafaat ini kepada-Mu ya Tuhan, setiap jemaat, orang tua sampai anak-anak, dalam pergumulan-pergumulan masing-masing, sebagai bapa, sebagai mama, sebagai orang-orang tua, sebagai ibu kepala keluarga, bahkan juga anak-anak kecil. Tuhan menyertai setiap keadaan mereka, yang sakit dipulihkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, anak-anak dalam bangku pendidikan dan masa depan mereka, bahkan anak-anak dalam jemaat ini yang jauh oleh karena pekerjaan ataupun pendidikan, bahkan orang-orang tua yang dimiliki oleh jemaat Muni di kampung halaman atau tidak bersama-sama dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua situasi pelayanan-pelayanan yang ada kami serahkan di dalam berkat cinta dan kasih sayang Tuhan. Semua yang mendukung ibadah di saat ini, pemain keyboard, pengatur slide, sound system, kostor, puji-pujian, vokal grup bersaudara, bahkan juga solo dari Bapak Mirino, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, ibadah sekolah minggu, anak-anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka, ataupun juga ada perkunjungan-perkunjungan orang sakit dari jemaat-Mu ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang seminggu yang akan dijalani, dilalui dalam

Kita nyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat 3 jemaat Tuhan disilakan berdiri. Setialah kepada Tuhanmu.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian.

0: Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikut.
1: Ya, semoga kita sudah ikuti ya, ibadah Minggu pagi ya, dari Pusat RR Melekwari, dari gereja Gereja Diaspora Mulyono. Kita akan balik ya di perempat RR Melekwari.
2: Bebas untuk kesebelasan Argentina, siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pemirsa, setiap kelompok etnik yang mendiami muka bumi ini memiliki kebudayaan di mana di dalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dapat memberikan ciri khas dari setiap etnik tersebut. Orang Papua merupakan salah satu panggilan bagi suku-suku bangsa yang mendiami tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Orang Papua terdiri dari kurang lebih 254 etnik atau suku bangsa. Jumlah etnik atau suku bangsa dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem religi dan kesenian tradisional orang Papua terdiri dari keanekaragaman dan bentuk dan ciri khas masing-masing.

Kabupaten Biak Numfor, bagian dari Provinsi Papua, merupakan satu wilayah yang memiliki beragam budaya. Di Kabupaten Biak sendiri ada dua pulau besar yang termasuk di dalamnya, yakni Kabupaten Biak Numfor, yakni Pulau Biak dan Numfor, serta dikelilingi beberapa pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor yang beribu kota di Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara daratan Pulau Papua pada titik 0 derajat 55 hingga 1 derajat 27 lintang selatan dan 134 derajat 47 hingga 136 bujur timur dengan luas wilayah 2.269,84 meter persegi dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Masyarakat Biak sendiri memiliki salah satu budaya yang disebut dengan wor. Dalam kebudayaan orang Biak, wor sendiri dipandang dari dua sisi, yakni tradisi wor sebagai upacara adat dan wor sebagai nyanyian adat yang biasa disebut juga daup.

Wor sebagai upacara adat mengandung suatu makna atau lima simbol dalam kehidupan orang Biak. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Pencipta, hubungan mereka dengan sesamanya, dan hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Dalam tradisi religi bagi masyarakat Biak, Wor dianggap satu upacara sakral. Wor sendiri berfungsi melindungi seseorang individu dalam momen peralihan peran sosialnya. Dari saat ia lahir, hidup, hingga mati, ada ungkapan tradisional orang Biak mengatakan, "Enggo Wor Baido Nari Go Wor." Artinya, kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati.

0: πασώσε.
1: Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa war merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Fungsi war dalam kebudayaan orang Biak sebagai media komunikasi, media pendidikan tradisional, sebagai media kontrol sosial, juga sebagai sastra monumental, dan sebagai alat legitimasi politik tradisional dan media hiburan berupa alat-alat musik pengiring war Biak. Yang paling dominan adalah serep atau tifa. Dialek lain menyebutnya kandip. Alat ini lebih banyak digunakan dalam pesta yang dilaksanakan di darat. Di halaman rumah, di rumah, atau di panggung kayu. Tifa Biak sendiri terbuat dari kayu-kayu khusus yang ditutupi dengan kulit soa-soa atau biayo.
2: Sangat senang, ya, karena ini masih hidup. Dan war ini dia nyanyikan, dia bilang, ya saya sudah itu. Orang di mana saja dia bilang, sebut war, ya, war Biak kami punya, ya begitu. Jadi ada identitas suku Biak, tidak ada daerah lain. War ini hanya Biak. Daerah lain punya

sebagai suatu simbol status sosial. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki bahwa kondisi keluarga mempelai wanita bukanlah keluarga yang tidak

0: Semakin banyak harta yang diberikan, semakin tinggi nilai dari perempuan ini, nilai adatnya. Kata orang sini bahwa dia sulit untuk ditampar. Sulit sekali untuk ditampar, karena dia perempuan biak sejati. Mas kawin besarnya, atau war, orang dikenal dengan war. War itu berarti satu upacara terbesar. Dan upacara terbesar ini bisa dilakukan ketika sudah ada kehadiran anak. Nah, berarti sempurnalah sebuah upacara dari sang suami dan perempuan. Jadi hari ini apa yang kita lakukan adalah kita menunjukkan tentang arti sebuah perkawinan. Dalam perkawinan kita bertemu beberapa sub tadi, menghias sang gadis, mengantar sang gadis dengan hormat untuk masuk ke rumah calon suami, diterima, lalu kita kukuhkan.
1: Selain itu, mempelai wanita juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan rumah tangga seperti piring batu, gelas, loyang, wajan, dan alat perabotan lainnya, serta harta benda lainnya, termasuk sejumlah uang tunai yang dibawa oleh keluarga pihak calon wanita atau perempuan kepada pihak calon laki-laki. Nilainya sesuai dengan kemampuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kira-kira sepertiga atau seperempat dari nilai mas kawin yang diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki atau calon suami. Dengan demikian, bila berumah tangga, sang istri memecahkan peralatan rumah tangga mereka, sang istri tidak marah atau hinaan dari mertua keluarga suaminya, karena sang istri saat menikah tidak datang dengan kosong.

dan selanjutnya mempelai wanita diarak. Di sini biasanya disebut dengan woryaker. Dibentuk dari kata dasar yaker yang berarti mengarak. Yaker artinya mengarakan yang dikenal dengan umbambin, atfala atau kegiatan yang dilakukan oleh karet atau klan asal si gadis atau calon istri mengantarkan ke rumah si pemuda atau calon suami. Arakan ini menunjukkan kepada khalayak bahwa dengan resmi gadis diantar orang dan karetnya ke rumah pemuda.

Sebelum dilakukan arak-arakan, juga disiapkan berbagai peralatan, yakni sirep atau tifa, sumber atau parang, adai atau tameng perisai, asiswo atau mahkota kepala untuk laki-laki, asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan, mandim atau cawat kulit kayu, urias atau cawat dari daun sagu, sirei, kain selendang, pinang, dan sirih. Selanjutnya, dilakukan arak-arakan bermula dari rumah si gadis atau calon istri menuju rumah si pemuda calon suami. Sebelum berangkat, si gadis dihiasi dengan berbagai hiasan di kepala.

0: dulu?
1: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh?
1: Anu, Pak,
2: bunga desa kali ya?
1: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha.
3: Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
1: Panggilin Ningsih.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik
2: 99,7 MHz Suara Budaya Manokwari.

dengan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari,

program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Halo sahabat Budaya Nusantara RRI Net, di mana saja berada, kita bersua kembali pada obrolan hari ini. Bersama saya Selviana Langodai, kita kembali bersua dan akan berbincang lebih lanjut terkait dengan topik peran akademisi untuk dokumentasi dan promosi budaya lokal. Sudah hadir bersama dengan kami sahabat Suara Budaya Nusantara. Beliau adalah seorang akademisi, yaitu Dr. Yusuf Sawaki. Selain seorang akademisi, beliau juga punya banyak pengalaman. Nanti kita akan ulik sama-sama apa saja pengalaman beliau. Baik, langsung saja kami berbincang bersama dengan Direktur Pusat Dokumentasi Universitas Negeri Papua. Ada Dr. Yusuf Sawaki. Ini saya sapanya apa nih Pak Dokter nih? Lebih enaknya nih Pak Dosen.
1: Nama saja ya.
0: Kalau begitu, toh baku sapa kakak begitu boleh ya. Oke, kakak bagaimana kabar hari ini? Baik, baik ya?
1: Baik.
0: Oke, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama dengan seorang akademisi yang memang sehari-hari banyak sekali memberikan edukasi terkait dengan bagaimana kita bisa mencintai budaya lokal, dan kalau bisa kita menjadi promotor gitu ya budaya lokal kita, khususnya kita yang ada di tanah Papua. Merubah mindset generasi muda Papua sekarang ini susah ya kakak ya, untuk mencintai budaya lokal ya?
1: Ya, itu tantangan.
0: Tantangan ya? Oke, nanti kita akan ulik apa saja tantangannya. Tapi mungkin sebelum itu, kakak Yusuf bisa sedikit bercerita tentang, secara singkat saja, apa yang menjadi fokus dari Pusat Dokumentasi UNIPA ini sendiri, khususnya terkait dengan budaya lokal ini kakak. Silahkan.
1: Baik. Kebetulan kami di UNIPA ini ada satu unit pusat studi yang namanya Pusat Studi Bahasa-Bahasa Terancam Punah di Papua. Dalam bahasa Inggris disebut Center for Endangered Languages Documentation.
0: Oke.
1: Okay. Pusat studi ini berdiri sejak tahun 2009 di UNIPA, dan fokus dari pusat studi ini adalah bagaimana mendokumentasikan bahasa-bahasa di Papua, terutama bahasa-bahasa yang kita identifikasi sebagai bahasa-bahasa yang akan terancam keberadaannya di Papua, sehingga sebelum ada dalam level keterancaman, kita punya dokumentasi tentang bahasa-bahasa itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana merekam sebanyak mungkin, mendokumentasikan sebanyak mungkin korpus-korpus bahasa dari satu bahasa yang kita sebut terancam punah itu, dan bisa mendokumentasikannya di UNIPA sebanyak mungkin.
0: Okay.
1: Jadi tugas kita di unit itu seperti begitu.
0: Iya, kalau berbicara terkait dengan bahasa-bahasa daerah Papua ya, kita saja di daerah Papua ini banyak sekali suku begitu ya. Nah, sejauh ini yang sudah tercover oleh UNIPA sendiri ada berapa banyak nih bahasa ya, ini, kakak Yusuf?
1: Kalau dihitung dari jumlah bahasa di Papua yang kurang lebih sekitar 270-an bahasa daerah, untuk pekerjaan dokumentasi yang sudah kita lakukan itu belum begitu banyak. Dan kita fokus kepada bahasa-bahasa yang kita anggap ini harus didokumentasi.
0: Okay.
1: Karena dari sisi tadi, dari sisi keberlangsungannya sebagai suatu bahasa ibu dari penuturnya itu mengalami degradasi seperti itu. Jadi sampai hari ini kita kurang lebih ada 15 bahasa yang kita sudah mendokumentasikannya secara lengkap. Itu banyak korpus-korpus dari ujaran-ujaran yang kita kumpulkan dari 15 bahasa yang hampir tersebar di seluruh tanah Papua.
0: Iya. Oke. Jadi kurang lebih 15 ya yang baru tercover ya dari 270-an. Ini artinya masih banyak sekali. Iya. Nah, ini tentunya ketika Kakak Yusuf dan semua teman-teman pastinya melibatkan mahasiswa juga dalam mendokumentasikan bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa Papua ini sendiri pasti menemukan tantangan. Ini tantangan utama dalam dokumentasi budaya lokal saat ini itu, terutama kita di Papua ini. Ini apa ini kata Yusuf?
1: Ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu sumber daya manusia.
0: Iya.
1: Sumber daya manusia di sisi akademi, kita seperti saya dan teman-teman lain di kampus umpama yang melakukan kegiatan dokumentasi ini perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagaimana mendokumentasikan bahasa itu dan budaya sebenarnya. Bahasa dan budaya itu kan jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita kekurangan sumber daya manusia dalam sisi jumlah dan juga kepakaran untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi ini, kegiatan-kegiatan dokumentasi. Jadi itu satu hal. Hal kedua itu dari sisi kita belum memiliki data tentang bahasa-bahasa mana yang perlu kita dahulukan. Ini persoalan data manajemen dari bahasa-bahasa di Papua, mana yang kita harus mendahulukan atau dahulukan untuk lakukan kegiatan dokumentasi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu memang dari sisi penganggaran. Kita tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini ke seluruh tanah Papua atau meng-cover banyak bahasa. Itu kita, pengalaman kita bahwa dari sisi keuangan kita sangat minim sehingga kita tidak bisa meng-cover banyak bahasa. Itu tantangan-tantangannya.
0: Itu tantangan-tantangannya. Dan di antara tantangan-tantangan yang ada itu, apakah ada beberapa tantangan yang memang sudah ada solusinya?
1: Ya, dari sisi sumber daya manusia, sekarang karena kita ada dalam lingkup universitas, maka kita coba untuk memasukkan dokumentasi bahasa itu, bahasa dan budaya itu sebagai mata kuliah. Mata kuliah di program studi bahasa Inggris terutama. Kenapa demikian? Karena kita mau bahwa mahasiswa bisa diajarkan tentang mata kuliah ini, tentang kegiatan dokumentasi bahasa dan teknik-teknik dokumentasi itu semua diajarkan. Metodenya, kemudian bagaimana manajemennya, itu kita ajarkan sehingga mereka punya pengetahuan. Dan ada, kalau ada yang berminat bisa bergabung dengan kita untuk melakukan penelitian. Dalam pengajaran juga, dalam pengajaran mata kuliah itu juga langsung kita ajarkan bagaimana dokumentasi dan mereka praktekkan. Jadi membuat dokumentasi dalam skala kecil, topik-topik tertentu dari bahasa-bahasa yang ada di Papua. Dan itu kita beberapa tahun terakhir kita minta mereka masukkan di YouTube, di channel program studi, dan bisa ditonton. Jadi itu salah satu strategi untuk mendapat sumber daya manusia yang punya kemampuan untuk bersama-sama melakukan kegiatan dokumentasi. Itu solusi pertama. Solusi kedua dari sisi pendanaan, kebanyakan dari sudah hampir 15 tahun perjalanan dokumentasi bahasa ini kita dibantu oleh dana-dana grant dari luar negeri. Jadi kita belum ada dana dari sponsor nasional atau lokal, dan kita dapat dana-dana grant dari luar negeri untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi ini.
0: Ini agak sedikit miris gitu ya. Orang dari luar justru lebih peduli dengan budaya.
1: Budaya dan bahasa kita untuk melakukan dokumentasi, sedangkan kita sendiri dalam perhatiannya belum
0: maksimal begitu ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini, ketika mendengarkan Kakak Yusuf memberikan penjelasan, ada sedikit hati-hati yang tersentuh begitu ya. Kakak Yusuf, tadi Kakak Yusuf sudah banyak memberikan kita penjelasan terkait dengan tahapan dokumentasi dan juga bahkan promosi digital gitu ya yang sudah dilakukan oleh Unipas sendiri. Kembali lagi, sebagai seorang akademisi, dari perspektifnya Kakak Yusuf sendiri, bagaimana peran akademisi itu sendiri seperti Kakak Yusuf dalam memastikan bahwa budaya lokal ini harus terdokumentasi dengan baik, kalau bisa dengan sangat baik?
1: Ya, kalau kita pakai standar kualitas baik dan sangat baik, itu memang merupakan tanggung jawab dari akademisi. Kita yang belajar tentang bagaimana membuat dokumentasi dengan metode, dengan teknik yang secara ilmiah sudah terukur, itu tanggung jawab kita untuk bagaimana mengaplikasikannya dalam proses dokumentasi sehingga kita bisa mendapat kualitas dokumentasi bahasa dan budaya yang tinggi, yang bagus, dan itu bisa bertahan lama. Salah satu prinsip dari dokumentasi bahasa dan budaya yang kita sekarang kerjakan itu adalah high quality dan everlasting. High quality dan everlasting atau long lasting itu maksudnya bahwa dokumentasi yang kita lakukan itu secara digital itu harus punya kualitas tinggi sehingga generasi yang nanti ada di 100-200 tahun yang akan datang itu bisa mengakses dokumentasi ini juga, dokumen-dokumen ini.
0: Oke. Okay. Gitu. Artinya jangan cuma lagu-lagu aja yang everlasting begitu ya. Tapi apa namanya budaya itu juga budaya, karena kan
1: bahasa kita, bahasa budaya kita itu semua bisa tinggal lama dalam bentuk dokumentasi.
0: Betul, betul, sehingga generasi-generasi kita yang 10, 15, 20 bahkan 30 tahun ke depan itu masih bisa mempelajari dari hasil-hasil dokumentasi itu ya. Oke. Okay. Artinya tanggung jawab sebagai seorang akademisi sudah apa namanya sudah diupayakan semaksimal mungkin sejauh ini ya Kakak Yusuf ya. Oke, terkait dengan apa yang harus dilakukan nih, tentunya ada metode atau mungkin pola pendekatan yang biasanya digunakan oleh timnya Kakak Yusuf untuk dokumentasi budaya lokal khususnya. Betul. Itu seperti apa Kakak?
1: Betul, jadi kita ini semua berbasis digital. Ya. Jadi kita buat rekaman-rekaman di langsung rekaman-rekaman dalam bentuk apa itu namanya cuplikan-cuplikan berbahasa langsung secara alami. Jadi kita datang ke satu kelompok bahasa dan di situ mereka melakukan percakapan atau melakukan kegiatan-kegiatan bahasa dalam artian seperti umpama nyanyian rakyat, mereka cerita rakyat, kemudian ada percakapan-percakapan sehari-hari, percakapan anak-anak atau ibu-ibu di dapur atau bapak-bapak di ruang adat dan sebagainya, itu kita rekam semuanya dalam bentuk digital. Kita rekam dulu dan setelah pulang rekaman kita olah, kita tidak langsung simpan secara begitu, tapi kita olah. Kita olah itu harus ada transkripsi bahasanya, kemudian ada anotasi secara kata per kata, kemudian kita buat terjemahannya sehingga itu menjadi pelengkap dari dokumentasi itu, sehingga ketika orang belajar mereka tahu ini rekaman tentang apa.
0: Oke, betul.
1: Rekaman-rekaman ini setelah kita proseskan, kita akan simpan dalam bentuk apa itu archive yang sangat sistematis. Jadi orang tidak akan susah cari. Umpama ada manajemen data yang kita pakai, sehingga seperti orang pergi ke perpustakaan.
0: Betul.
1: Kalau orang pergi ke perpustakaan, masuk di satu gedung perpustakaan yang besar sekali, dan mencari satu buku, tanpa data yang baik, dia tidak akan pernah dapat buku itu. Dia akan terus cari sampai sore pun tidak akan dapat.
0: Butuh waktu yang banyak gitu.
1: Butuh waktu. Kalau orang ke perpustakaan, supaya cepat, dia harus ke katalog.
0: Iya.
1: Di katalog itu dia cari buku di katalog. Dan betul, dia tahu di mana tempat buku itu ditaruh, dan dia bisa pergi. Dan itu sama prinsipnya dengan yang kita buat.
0: Okay.
1: Kita akan buat manajemen data yang bagus sehingga ketika orang mencari gampang begitu. Dan semua ini berbasis digital. Ya. Setelah itu nanti kita simpan. Jadi kita simpan di kita punya sistem pengarsipan lokal di Unipa, di CLD, di pusat studi. Tapi juga kita simpan di beberapa tempat di dunia. Jadi kita simpan di The Language Archive di London.
0: Okay.
1: Kita simpan di Paradisek di Australia. Kita simpan di University of Cologne di Jerman. Jadi itu kenapa begitu? Kita simpan sehingga satu waktu ketika umpama yang kita punya ini bermasalah karena kebakaran atau apa dan hilang, kita ada backup.
0: Masih ada backupan gitu ya.
1: Jadi kita bisa ambil kembali.
0: Ini padahal pertanyaan berikut saya ingin bertanya terkait dengan hal promosi.
1: Oh, iya.
0: Ini mungkin ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Kakak ya. Bagaimana akademisi dapat membantu budaya lokal itu supaya mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Artinya apa yang sudah dilakukan tadi, sekalipun itu dianggap bahwa ini backupan, tapi mereka juga bisa mempelajari budaya kita di sana begitu ya. Dan ini baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional nih Kakak. Silakan.
1: Ya, kalau sekarang umpama bahasa Woi. Bahasa Woi itu satu bahasa daerah di Pulau Yapen bagian barat, dituturkan oleh kurang lebih 2000-an orang penutur bahasa Woi itu. Sekarang kalau masuk ke Google ketik Woi saja itu banyak ratusan.
0: Oke.
1: Okay. Ya orang karena tersimpan di mana-mana di seluruh dunia dan masuk di sistem archive yang dikenal di seluruh dunia, maka ketika orang ketik Woi itu bisa keluar.
0: Bisa keluar.
1: Kalau perlu untuk mendalami bahasa Woi tinggal kita minta akses saja masuk ke sistem archive itu untuk belajar tentang bahasa Woi itu. Itu hal-hal yang kita buat. Selain kita buat hal-hal seperti kamu kamus, kita buat buku-buku cerita dan lain-lain. Tetapi itu sistem arkaif sendiri sudah memperkenalkan bahasa Woi sehingga orang kenal gitu.
0: Oke. Apakah sejauh ini juga pernah ada semacam festival-festival atau mungkin seminar-seminar budaya yang sudah pernah dilakukan dan dalam bentuk kolaborasi atau mungkin secara mandiri dari Unipa sendiri untuk memperkenalkan budaya lokal Papua ini, Kakak?
1: Ada beberapa hal. Yang pertama itu dalam konteks dokumentasi bahasa ini itu promosinya melalui seminar-seminar. Kita seminarkan di tingkat lokal sampai ke tingkat internasional tentang dokumentasi setiap bahasa yang kita buat di sini. Jadi itu salah satu promosi yang kita lakukan. Sekalian kita menunjukkan bagaimana kerja-kerja kita di Papua seperti apa. Khusus di level itu sudah berjalan 15 tahun terakhir dan banyak hal orang sudah tahu tentang Papua, terutama bahasa
0: ya.
1: Tentang hal-hal lain sebenarnya saya kembali lagi bahasa itu dia menceritakan kebudayaan. Jadi sekalian itu sebenarnya kita mendokumentasikan bahasa dan budaya.
0: Bahasa dan budaya. Ya?
1: Bagian terutama tuturan-tuturan budaya lisan. Ya seperti cerita rakyat, seperti nyanyian-nyanyian.
0: Betul.
1: Semua ada dalam dokumentasi. Hal berikut itu adalah bagaimana Unipa berperan sebagai lembaga pendidikan yang kemudian mempromosikan kebudayaan Papua. Di Unipa kita di beberapa tahun terakhir ini kita sangat proaktif mempromosikan budaya Papua melalui festival-festival.
0: Okay.
1: Kita baru saja di Dies Natalis lalu kita membuat festival tentang lagu-lagu dan ada lagu-lagu daerah. Itu salah satunya. Kemudian ada tarian. Kemudian tari kreasi itu. Kemudian kita baru lalu juga teman-teman di Fakultas Kehutanan itu menyelenggarakan festival Papuan Art Festival. Dalam hal itu ada cerita-cerita Papua, kemudian ada lagu-lagu.
0: Folk song
1: Papua itu bagian dari tanggung jawab universitas untuk mempromosikan budaya tapi juga mengajak mahasiswa kaum muda ini supaya mencintai budayanya sendiri. Ada satu festival kecil di Fakultas Teknologi Pertanian yang setiap rutin setiap tahun dilakukan itu lagu-lagu Papua, jadi dinyanyikan oleh mahasiswa, dilombakan gitu, dinyanyikan. Dan ini saya pikir hal yang sangat positif dalam kampus yang dilakukan oleh kampus untuk mempromosikan dan menjaga, melestarikan budaya Papua.
0: Iya, karena budaya itu identitas kita. Benar, gitu ya, identitas dan jati diri kita. Oke, baik. Adakah contoh-contoh nyata seperti dokumentasi bahasa daerah atau mungkin seni musik tradisional

0: bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu dengan apa itu namanya inisiatif sendiri atau disponsori oleh pihak-pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lain, itu sudah jalan sebenarnya.
1: Iya. Di era digitalisasi sekarang kan tentunya kita juga dalam mendokumentasikan atau mempromosikan budaya lokal Papua khususnya ini, tentunya kita harus familiar begitu ya kakak ya, bahasa kerennya begitu ya. Nah, kalau tadi kan kakak sempat bilang bahwa dokumentasi itu dilakukan bukan hanya diarsipkan, tetapi juga secara digital juga sudah dilakukan. Mungkin kita bisa tahu kakak-kakak channel sosial media yang ada bisa, karena tadi kan kakak bilang, kita turun, kita ambil video, kita buat supaya orang ketika mau belajar atau literasinya itu bagus ketika menonton video ini, hasil rekaman ini, hasil dokumentasi ini, bahasanya kita buat, kemudian ya, sampai dengan aksennya tadi ya kakak ya. Nah, ini artinya satu dokumentasi yang bagus sekali untuk anak-anak muda sekarang belajar. Apalagi misalnya kita bilang bahwa kita tidak bisa tutup mata bahwa sekarang ini kan sudah banyak kawin campur. Seperti itu ya. Jadi anak-anak yang mungkin bapak Papua, mama non-Papua, atau mungkin sebaliknya yang mungkin sehari-hari tidak terbiasa mendengarkan orang tua mereka bercakap dengan bahasa daerah, mereka lewat video ini bisa belajar budaya mereka ya. Nah, ini kita nonton di mana ini kakak?
0: Iya, yang tadi saya bilang bahwa ketika kita memasukkan kegiatan dokumentasi itu sebagai materi bahan ajar di kampus, yeah, terutama di sastra Inggris, dari tugas-tugas proyek-proyek yang dilakukan mahasiswa di mata kuliah language documentation itu ada channel YouTube-nya di sastra Inggris itu di YouTube. Itu kalau cek bisa lihat ada beberapa cuplikan, beberapa rekaman-rekaman tentang sistem hitung sistem hitung di beberapa bahasa dan di Papua. Kemudian ada cerita-cerita rakyat, ada cerita ya, itu ada di situ. Nah, dengan maksud supaya banyak orang menonton.
1: Yeah.
0: Kalau di YouTube itu kan jadi media publik yang bisa ditonton kan. Jadi itu. Ah, apa yang kita kerjakan di pusat studi kita itu ada sistemnya sendiri.
1: Oh,
0: sistem itu belum terhubung ke media publik. Dia hanya bisa diakses ketika seseorang ingin tahu. Pertama, kalau ada yang ingin tahu tentang satu topik di bahasa A umpama begitu, bisa minta akses ke kita kasih. Belum publikasikan. Hal pertama itu bahwa ada etika dalam hal dokumentasi itu, bahwa dokumentasi itu harus minta persetujuan dari beberapa level.
1: Oke.
0: Okay. Umpama yang paling kita jaga itu adalah persetujuan yang seharusnya datang dari masyarakat adat yang punya cuplikan bahasa yang kita tuturkan itu. Umpama ada hal-hal yang sifatnya tabu, hal-hal yang sifatnya rahasia,
1: iya,
0: yang hanya bisa kita rekam dan simpan. Okay. Di situ, itu kita harus minta izin dulu ke mereka, baru kita bisa buka ke publik. Tapi ada di level yang bisa kita buka langsung. Hanya kita belum punya sistem untuk menghubungkan itu ke media sosial, media sosial atau media digital lainnya supaya bisa ditonton secara luas.
1: Oke. Okay. Aksesnya artinya masih terbatas, tetapi jika mau diakses masih bisa datang begitu.
0: Siapa
1: ya
0: saja,
1: ketemu dengan Kakak datang, Yusuf dan kawan-kawan ya. Oke. Okay. Kakak Yusuf, melihat perkembangan saat ini, apa harapan dari Kakak Yusuf sendiri untuk keberlanjutan dokumentasi dan promosi budaya lokal di Papua untuk masa depan?
0: Yang pertama bahwa secara akademik di kampus sudah seharusnya kita bangkitkan semangat dari kalangan kampus untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi. Kemudian generasi muda yang ada di dalam kampus kita juga harus mendukung mereka supaya mereka juga tertarik di dunia ini. Tapi juga masyarakat sendiri yang punya budaya dan bahasa itu harus juga punya hati untuk melakukan dokumentasi dan kegiatan-kegiatan yang mendukung promosi dari bahasa dan budaya mereka. Itu hal yang saya pikir penting sekali ke depan, terutama bagi generasi muda. Banyak generasi muda di kampus, saya melakukan survei, itu banyak generasi muda yang tidak bisa berbahasa daerah lagi. Tetapi masih ada generasi muda yang berbahasa daerah di kampus.

0: ini banyak sekali anak-anak muda yang masih bisa berbahasa daerah dan mereka bangga pakai bahasa daerah. Dalam kampus pun ada yang pakai.
1: Okay.
0: Gitu. Dan itu hal yang positif bagi saya. Gitu.
1: Ya. Oke, okay. Yang terakhir, pesan inspiratif nih. Sebelum kita akhiri diskusi kita, mungkin kakak punya pesan untuk mereka yang menyaksikan RRI Net ya, sahabat-sahabat budaya yang menyaksikan RRI Net dan juga mendengarkan siaran program 4 RRI Manokwari, khususnya untuk generasi muda, bahwa pentingnya mencintai dan juga melestarikan budaya lokal. Silahkan.
0: Ya, slogan gitu. Kalau kita bicara bahasa Inggris, karena kita masyarakat dunia,
1: ya,
0: maka kita punya keharusan berbahasa Inggris. Karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Kita berbahasa Indonesia karena kita adalah warga Indonesia, warga negara Indonesia yang mencintai bahasa nasional. Tetapi kita sebagai masyarakat yang punya jati diri sendiri, ya, seharusnya berbahasa daerah.
1: Ya.
0: Supaya itu menunjukkan jati diri kita.
1: Okay.
0: Itu hal yang sangat penting sekali. Dasar dari semua itu seperti begitu. Jadi anak-anak muda itu seharusnya punya kemauan membangkitkan diri selain bicara bahasa Inggris umpama, bahasa asing, bangga berbahasa Indonesia dan bahasa lain, tapi juga harus punya kebanggaan berbahasa daerah karena itu jati diri. Kalau umpama kita ke luar negeri, orang tanya, ya tuh Anda bicara bahasa berapa bahasa? Ya kalau tanya bilang saya bicara satu bahasa kan kadang-kadang malu juga.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita bisa bahasa ini, wah itu bangga sekali.
1: Keren gitu ya.
0: Ya karena nanti kita akan menjadi ya, orang yang berbeda dari orang lain. Kita
1: betul,
0: bisa berbahasa banyak itu. Tapi juga berbudaya, bahwa kita ada harus bekal kita untuk berbudaya itu penting sekali kemanapun kita pergi karena itu jati diri kita.
1: Ya.
0: Menunjukkan dari mana kita asal kita. Jadi hal-hal ini penting bagi anak-anak muda. Jadi saya anjurkan kepada anak-anak muda untuk kembali mencintai budayanya, bahasanya, supaya itu lestari lah,
1: iya,
0: lestari dan kita bangga.
1: Gitu. Iya.
0: Kepada pihak lain, umpama pemerintah, pemerhati bahasa yang lain itu juga mendukung kegiatan-kegiatan ini melalui promosi-promosi kebudayaan, kerja-kerja akademik seperti kita ini harus didukung dengan finansial yang baik. Selama ini kami itu didukung 100% dari luar, 100% dari luar negeri dengan dana yang begitu banyak. Lalu pihak luar bisa memberikan seperti kita sendiri di Indonesia, di Papua, umpama yang punya bahasa banyak sekali, itu tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Ya di undang-undang ada, di aturan-aturan ada, tetapi tindakan
1: implementasinya saja yang tidak ada.
0: Tindakan itu tidak banyak. Itu hal yang saya harap ke depan pemerintah daerah juga punya concern yang sama dengan kita yang ada di kampus.
1: Baik. Ya, ini luar biasa sekali Kakak Yusuf. Terima kasih sekali sudah banyak sekali share wawasan yang sangat berharga terkait dengan budaya lokal ya. Saya notice di sini bahwa budaya lokal itu akar identitas kita ya, akar identitas kita dan tadi sudah banyak sekali Kakak Yusuf jelaskan bahkan sharing buat kita peran akademisi sangat penting untuk memastikan bahwa budaya ini harus terus hidup dan dikenal oleh dunia. Sekali lagi terima kasih Kakak Yusuf untuk waktunya dan pemirsa RRI Net, sahabat budaya di mana saja berada, sampai di sini perbincangan kita. Mari sama-sama kita dukung upaya pelestarian budaya lokal dengan terus belajar dan mencintai kekayaan budaya kita. Saya Selviana Langudai, sampai jumpa pada program obrolan budaya RRI Net berikutnya.

0: dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Budaya Nusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana?

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh Pak Guru, ini jaringan terbaik nih, mata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal

0: adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumah, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yanirumah untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumah. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal, yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak, tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus. di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya...
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Satu Tungku, Tiga Batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu Tungku, Tiga Batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dorang berada, Lita cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk dong semua. Segera kita menyatu dengan program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari untuk mendengarkan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, menemani umat muslim di seputaran kota Manokwari dan sekitarnya mempersiapkan diri untuk ibadah sholat maghrib. Kumandang Azan Maghrib akan berkumandang ke ruang dengar Anda di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Lita yang bertugas di debat kedua, pamit undur diri, selamat sore dan salam budaya untuk dorang semuanya.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini, secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu Islami ruang dengar Anda, bukan 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, lepas dari azan maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Masih ditemani rangkaian lagu-lagu bernuansa islami dari Merdeka 68 Manokwari, segenap guru kerabat kerja lintas Manokwari Malam. Penyiar saya Yuki Kubiari ditemani operator Bung Alan. Kami akan terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Ya, pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Selamat berada di malam hari ini untuk pendengar di mana saja berada ya. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur. Dan selalu beri Anda dan beberapa lagu-lagu dan selera muslimah yang selalu mengantar suasana di malam hari ini untuk pendengar di mana saja berada. Edisi program 4 yang terlalu menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu siap bersama kami.

0: Ya masih terus bermain pukul 19.21 ya. Waktu setiap dan selalu setia bersama kami di program Empat dan Selika Indonesia kali ini.
1: 96.7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja

unggulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Kedua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Pemirsa podcast RRI Manokwari, kembali lagi bersama saya Susan Taran. Kali ini kita orang bersama pemilik rumah Nokeng Papua, Kakak Ibu Mary Iyai. Kita sambut saja ya, langsung saja kita bincang-bincang dengan Kakak Ibu dia. Selamat siang Kakak. Kakak punya kabar?
1: Selamat siang, kabar saya baik, puji Tuhan.
0: Kakak ini kan pemilik dari rumah Nokeng Papua. Kira-kira sudah berapa lama kakak punya usaha ini? Bisa kakak ceritakan sedikit awal mulanya kakak punya usaha ini dimulai?
1: Oke, saya punya UMKM rumah Nokeng Papua. Mulai berjalan dari 2019, sudah 6 tahun saya menekuni di usaha kerajinan Noken Papua atau rajutan Noken Papua. Jadi mulai bergerak usaha atau bisnis di rumah Noken Papua ini semenjak 2019. Memang dari sebelum ini saya sudah jualan, saya sudah buat noken dan jualan. Semenjak saya dari kecil saya sudah bisa buat noken, tapi saya mulai jualan itu semenjak 2005, semenjak saya masih kuliah itu sudah saya tekuni dan berjualan, dan dalam perkuliahan saya juga dengan usaha noken ini saya bisa melengkapi semua kebutuhan saya, baik itu ongkos taksi pulang pergi dari Abepura ke Apeo Kali, dan bisa mencukupi juga dalam kebutuhan fotokopi dan kebutuhan lainnya bisa terlengkapi dari usaha saya ini. Jadi sebelumnya itu hanya berjualan biasa-biasa saja, yang namanya Rumah Noken Papua itu belum ada, artinya kan belum ada nama usahanya.
0: Masih jadi sampingan.
1: Iya.
0: Selain kuliah. Jadikan sampingan saja.
1: Iya, jual-jual biasa saja. Nanti semenjak 2009 itu baru kami mulai ikut kegiatan kurasi, baru kami ajukan nama UMKM ini dan Rumah Noken Papua ini. Saya lulus kurasi dari tahun 2019 dan kami mulai ikuti pendidikan, semacam pendidikan begitu, yang dibina dari Bank Indonesia di Manokwari. Dan 2022 itu kami dilibatkan untuk mengikuti kegiatan pameran itu setelah kami mendapatkan pendidikan. Jadi mulai berdirinya usaha UMKM Rumah Noken Papua itu mulai dari 2019. Dan di situ juga banyak perhatian juga dari pemerintah dalam hal memberikan bantuan. Di tahun 2021-2022 itu saya pernah mendapatkan bantuan juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Iya, bantuan dari pemerintah untuk mendukung kami dalam modal usaha, membangun usaha UMKM Rumah Noken Papua. Dan di situ dikasih dalam dua tahap. Tahap pertama dikasih 5 juta dan jika usaha kami mulai berkembang dan ada bukti-bukti yang langsung disurvei dari pihak terkait, artinya dari Dinas Koperasi dan UMKM, langsung mereka turun ke lapangan, lihat usaha sudah mulai berkembang dan dikasih bantuan modal usaha yang tahap kedua. Dan dari tahap pertama itu kami sudah buka rekening ya, sudah buka rekening khusus untuk usaha, dan setiap usaha penjualan yang sudah terjual atau yang laku, uang itu kami kasih masuk dalam nomor rekening usaha itu sendiri. Sampai sekarang usaha ini masih berjalan, untuk ke depan pun tetap berjalan seperti yang sekarang.
0: Kakak, bagaimana sampai kakak bisa tertarik nih untuk apa, jadikan noken sebagai kakak punya usaha?
1: Iya, saya tertarik noken jadikan sebagai usaha itu karena sekarang ini banyak orang peminat noken. Yang pertama itu peminat noken. Di event-event, acara-acara tertentu, noken itu dijadikan cindera mata, kemudian di acara resmi dikalungkannya, penggalungan
0: setiap orang yang datang
1: sebagai tamu di Manokwari. Kemudian yang kedua ini tidak terlepas dari warisan budaya. warisan budaya. Jadi tetap saya pertahankan, saya tertarik karena saya pertahankan saya punya budaya. Budaya dan lokal sebagai warisan budaya. Jadi sudah dari turun temurun sehingga tetap saya terus lestarikan dengan menjadikan ini sebagai suatu bisnis atau usaha.
0: Usaha. Iya. Kakak, tantangan apa yang kakak hadapi saat kakak buka usaha UMKM khususnya untuk produk sinoken?
1: Untuk khusus untuk produk sinoken, yang pertama itu tantangan yang kita hadapi, yang pertama dalam produksi noken, bahan baku yang susah kita dapat karena bahan baku ini harus diambil di hutan dan kita harus memilih pohon yang layak diambil, kemudian pohon yang cocok untuk buat tali untuk buat noken. Ini tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah buat pemasarannya belum punya tempat yang permanen. Belum ada tempat yang layak, tempat permanennya untuk pemasaran. Walaupun dibilang harus dong jualan di online, ada marketplace, kemudian ada juga yang mungkin kita harus promosikan berjualan lewat media sosial seperti Facebook, kemudian IG dan
0: kalau
1: WhatsApp.
0: Lewat marketplace, kakak sudah punya media sosial yang harus, misalkan orang mau pesan ini noken.
1: Ada, jadi lewat marketplace akun saya namanya Mary EI. Jadi biasanya saya berjualan, saya posting di marketplace dengan akun nama Mary EI. Nama Facebook juga sama, Mary EI. Dan kalau di IG yang saya biasa promosikan usaha noken ini, Mary Collection Noken. Itu di IG, di WhatsApp itu hanya orang-orang tertentu yang kami sudah punya nomor yang mereka bisa lihat postingan-postingan atau iklan-iklan untuk promosikan jualan saya.
0: Itu salah satu bentuk promosinya ya, Kak?
1: Iya.
0: Kakak, inovasi-inovasi apa saja yang, maksudnya dari noken ini kan biasanya kita cuma tahu noken yang dong pakai di kepala saja, toh? Kira-kira di dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi apa saja dari noken ini?
1: Okay. Kalau kita bicara mengenai noken, pasti pemahaman orang kan noken yang biasa digantung di kepala ya. Nah ini dari nenek moyang turun-temurun noken itu ditaruh di kepala, lalu isi hasil kebun, kemudian isi anak babi, hasil ternak, kemudian isi anak bayi di dalam. Nah itu pemikiran kita dan ini perkembangan di zaman lalu ya, zaman nenek moyang. Nah sekarang ini adanya inovasi-inovasi yang baru. Orang berkarya, menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru yang bisa dimodifikasi, bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu noken yang ada di depan saya sebagai contoh. Iya, ini iya, salah jadi satu contoh noken. Yang iya, tadinya hanya noken di kepala saja, yang sekarang ada inovasi-inovasi baru sehingga noken ini dijadikan sebagai tas tenteng, bisa dipergunakan untuk pakai di kantor. Nah, ada juga yang noken santai yang biasa-biasa juga. Kalau yang ada tentengan kayak begini cocoknya pakai di kantor. Nah, lalu
0: ke acara-acara resmi.
1: Kalau noken ini, noken kulit kayu ini bisa dipakai di mana-mana, mau pergi ke mana, jalan-jalan bisa dipakai. Dan juga bisa dimodifikasi atau bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang butuh untuk noken tenteng ya, cukup untuk mungkin isi dompet dengan tas HP, ya bisa. Kemudian ada juga yang dalam bentuk dompet. Dompet itu mungkin cukup untuk ATM atau kartu-kartu penting dengan HP saja bisa. Jadi bisa diinovasi berdasarkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman. Ya.
0: Jadi selain dari kulit kayu, kakak, apa noken ini ada yang dimodifikasi yang lain, mungkin pakai benang atau anggrek?
1: Oh iya, jadi selain noken kulit kayu ada noken kulit anggrek ya, ada kulit anggrek. Itu yang biasanya kita lihat noken kulit anggrek itu warna kuning ya. Warna kuning, jadi ketika kita lihat mungkin di pasar, kita tanya ini harga berapa, itu kisaran harganya mungkin standar 1 juta ke atas ya. Itu noken anggrek, karena memang bahannya dan proses pembuatannya sangat rumit. Bahan yang susah didapatkan, kemudian proses pembuatan yang sangat rumit, sehingga kisaran harga sampai 1 juta ke atas minimal ya, minimal 1 juta, karena memang itu proses pembuatannya, kemudian bahan baku yang didapatkannya juga sangat susah. Jadi selain noken kulit kayu ada noken anggrek ya.
0: Kalau tantangannya ini kakak untuk dapat bahan baku ini tuh gimana kakak? Apa dorong sudah memang ada kakak dong, sudah ada stoknya tinggal dipakai, atau mungkin dong pesan atau bagaimana kakak?
1: Oke, untuk di Rumah Noken Papua ini kulit kayunya kita pesan ya. Kulit kayu yang kita pesan itu sudah bentuk pemintalan atau sudah jadi benang. Sudah dipintal menjadi benang yang kita dapatkan, lalu kita mulai kerja atau mulai merajut atau menjahit dari sini. Terus yang bahan-bahan itu yang kita dapatkan dari mama-mama pengrajin yang sudah mengambil bahan baku di hutan, kemudian dia punya proses pembuatannya di apa, kulit kayu itu direndam, kemudian dijemur, lalu disiwir-siwir, baru pemintalan. Jadi mereka sudah pemintalan, sudah jadi benang, baru saya mulai buat.
0: Berarti ini tidak ada stoknya ya kakak? Kalau dibutuhkan diambil dari mama-mama Papua yang bekerja sama dengan kakak?
1: Iya, kita kerja sama. Jadi kalau untuk bahan pemintalan itu stoknya biasanya kita siapkan sesuai kebutuhan saja saat kita mau buat. Lalu untuk ketersediaan memang tidak banyak. Nanti saat orang butuhnya banyak, baru kita nanti mintanya juga, ambilnya juga banyak sama mama-mama pengrajin yang kita sudah kerja sama dengan mereka.
0: Dari inovasinya ini kakak, selain kan nokeng dibuat tas dan tempat HP, ada inovasi lain kak tidak dari nokeng selain dipakai sebagai tas dan juga aksesoris lain?
1: Iya, ada inovasi yang lainnya itu seperti dijadikan kulit apa, bahan noken ini dijadikan sebagai baju ya, dijadikan sebagai baju yang biasanya dipakai pada saat hari-hari tertentu, kemudian dipakai pada saat festival budaya. Terus dari noken ini juga bisa dibuat fashion ya, fashion yang tidak tahu boleh nanti buka di akunnya Labewa Fashion itu
0: ya.
1: Dari kulit kayu noken-noken itu biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan,
0: di custom,
1: di customnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang mau memimpin sebagai MC bisa dibuat, bisa didesain.
0: Oh, itu dari noken dengan, ya,
1: dari noken juga. Iya. Biasanya untuk fashion juga dipakai, dibuat untuk fashion juga. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan.
0: Sesuai dengan kebutuhan. Iya,
1: bisa jadikan baju.
0: Iya. Ya. Jadi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
1: Kegiatan yang mau dilakukan. Jadi tidak banyak model-model yang dibuat. Terus bisa dilihat contoh-contohnya juga dari yang Ibu Agus Tabunai punya ya. Akun Labewa Fashion ya. Itu dia bikin desain-desain, banyak desain yang dia buat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
0: Jadi di desain sesuai kebutuhan. Pemakai gitu.
1: Iya, pemakai begitu.
0: Itu biasanya dong pesan itu apa dong, butuhkan baru dong datang apa namanya pesan, atau dong sudah pesan sebelum hari H begitu?
1: Ada yang mereka datang sebelum hari H-nya itu mereka pesan baru dibuatkan. Ada yang sudah jadi, yang sudah ada.
0: Kalau yang sudah ready?
1: Kalau di saya ada yang ready, ada. Sudah ada yang ready juga. Kemudian ada yang biasanya kalau orang pesan baru kita buatkan juga. Ada yang mungkin mereka mau yang langsung sudah ada dengan bentuk baju, ada yang bentuk singlet,
0: iya.
1: kayak begitu. Kita buat sesuai dengan kebutuhan.
0: Kebutuhan customer.
1: Iya.
0: Ya kak, dampak sosial dan dampak lingkungan dari Kakarong produksi Nokeng ini seperti apa?
1: Iya, dampak sosial, langsung dampak sosial dan ekonomi ya. Jadi untuk pembuatan Nokeng ini merupakan kreativitas ini Mama Papua ya, yang sekaligus menjadi ekonomi dalam kehidupan Mama Papua. Dan juga saya sendiri. Untuk dampak lingkungannya, dampak sosialnya, salah satunya itu Nokeng bisa dijadikan sebagai ikon daerah.
0: Yeah.
1: Ikon daerah artinya bahwa setiap daerah punya ciri khas tersendiri. Jadi kita di Papua juga Nokeng menjadikan ciri khas daerah. Dan bisa dipakai di mana-mana Nokeng ini. Kemudian banyak orang sudah jadi penggemar Nokeng. Jadi dengan pemakaian Nokeng ini orang rasa lebih simpel, lebih nyaman, bisa
0: mau kemana-mana harus pakai
1: Nokeng, bisa mengisi barang-barang yang diperlukan.
0: Iya.
1: Kemudian dari sisi lingkungannya itu untuk mengurangi limbah sampah plastik ya.
0: Iya.
1: Karena plastik ini sangat lama untuk terurai dalam tanah. Jadi supaya orang tidak terlalu menggunakan plastik, Nokeng ini merupakan salah satu kebutuhan
0: alternatif,
1: yang bisa dijadikan sebagai untuk belanja, biar tidak pakai plastik. Jadi mau belanja apa-apa semua isi di dalam Nokeng supaya tidak pakai plastik. Kalau kita pakai plastik lagi sudah pengaruh ke lingkungan
0: ya. Ya kak Mary, apa nilai budaya yang terkandung dalam Nokeng? Dan bagaimana Kakak Mary punya rencana untuk memperkuat Kakak Mary punya bisnis ini?
1: Oke, jadi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Nokeng itu sama halnya dengan di mana orang tua mengajarkan bahwa Nokeng merupakan tali persaudaraan, Nokeng merupakan kebersamaan, kemudian Nokeng merupakan kehidupan, kemudian Nokeng juga merupakan demokrat. Jadi nilai-nilai budaya ini yang diajarkan dari nenek moyang kita, terus kita lestarikan, kita jaga supaya nilai-nilai budaya ini tidak hilang, harus kita mempertahankan, kita ajarkan juga kepada anak cucu kita atau anak-anak kita supaya mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini. Karena nilai-nilai budaya ini kalau hilang berarti kita sudah budaya kita tidak kita lestarikan lagi.

0: Nah, semua keluarga harus kumpul isi di dalam noken.
1: Noken.
0: Semua keluarga harus kumpulkan uang di dalam noken sesuai dengan jumlah nilai yang
1: Diminta.
0: diminta oleh pihak
1: Iya.
0: perempuan. Nah, itu salah satu nilai budaya, ada kebersamaan, ada persatuan. Lalu nilai budaya yang dibilang kehidupan. Nah, itu semua hasil kebunnya. Kita habis panen, itu semua isi di dalam noken. Lalu hasil ternak juga kita harus isi di dalam noken. Nah, ini merupakan nilai-nilai budaya yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya begitu saja dengan perkembangan-perkembangan zaman sekarang, sehingga kita lupa dengan budaya kita. Tidak, nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai saat ini dan generasi yang akan datang pun terus kita lestarikan nilai-nilai budaya itu.
1: Iya, jadi harus ditanamkan ya di terang, harus ajarkan juga ke kita punya anak. Oh, ini nokeng fungsinya begini, dia punya nilai-nilai budaya begini.
0: Iya,
1: Harus selalu diajarkan
0: ajarkan
1: turun-temurun.
0: turun-temurun ke anak-anak kita. Bahkan sampai generasi ke depan pun, kalau orang tua sudah tanamkan itu, dari generasi ke generasi terus akan dilestarikan budaya ini.
1: Iya.
0: Jadi jangan
1: Anggapannya
0: pernah
1: supaya
0: gengsi
1: jangan
0: dengan noken.
1: punah, ya. Jadi kalau kita orang mau budaya tetap di apa? Ingat, tetap dijaga, kita orang harus pakai nokeng ya, Kakak.
0: Iya,
1: Harus bisa melestarikan juga.
0: melestarikan juga.
1: Bagaimana Kakak bisa mengatasi tantangan ini untuk produksi nokeng tanpa harus kehilangan dia punya kualitas nokeng itu sendiri?
0: Iya, jadi dari proses pembuatan noken itu, jika mau ada inovasi-inovasi baru atau mau dimodifikasi, tidak harus dengan bahan-bahan campuran. Artinya kalau mau dibuat asli, ya asli saja.
1: Asli saja.
0: Nah, misalkan ada yang dibilang, ada yang biasanya buat tas noken di bagian atas mungkin dikolaborasi dengan kain batik Papua, kemudian di bawahnya kulit kayu. Saya pikir itu bisa kehilangan budaya aslinya. Jadi kalau mau dibuat ya semua asli, ya asli. Kalau kulit kayu ya semua kulit kayu, tidak dikolaborasi dengan bahan yang lain.
1: Kalau misalkan dorong kolaborasi kulit kayu dengan anggrek,
0: kulit kayu dengan anggrek itu ya sama-sama, itu memang dia pasangan.
1: Punya pasangan.
0: Iya.
1: Tapi
0: Jadi
1: kalau dengan batik Papua,
0: dengan batik Papua ya namanya kain, ya
1: kalau
0: itu
1: sudah
0: bahan
1: jadi
0: modern,
1: kain
0: jadi
1: bahan modern.
0: modern, jadi tidak bisa dicampur.
1: Iya.
0: Walaupun dibilang sama-sama itu keaslian Papua,
1: Keaslian.
0: tapi kalau sudah ada kainnya lagi
1: Bahannya
0: berarti
1: sudah beda.
0: sudah beda. Jadi
1: Berarti
0: harus yang asli, sama-sama asli. Kalau noken anggrek dengan kulit kayu ya itu sudah pasangannya,
1: iya.
0: kolaborasi.
1: Berarti harus yang asli.
0: Iya, yang
1: Tidak
0: asli.
1: boleh dimodifikasi, tapi jangan pakai bahan yang sudah modern.
0: Iya, bahan yang
1: Tapi biasanya
0: modern.
1: kita ngeliat di pasar-pasar sudah ada kayak yang modern-modern yang dimodifikasi pakai batik, pakai itu apa? Kain batik, kain-kain. Iya, seperti itu. Itu salah satu tantangan juga ya, Kak.
0: Iya, salah satu tantangan juga untuk mempertahankan kearifan lokal ya. Jadi kalau kita mau mempertahankan kearifan lokal, tidak boleh ada pencampuran dengan bahan-bahan yang modern. Tetap kita mempertahankan yang keaslian dari bahan-bahan asli atau bahan-bahan lokal seperti itu.
1: Iya, Kakak Mary, bagaimana Kakak Mary punya rencana ya, rencana bisnis nih yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa nokeng ini tetap jadi bagian dari warisan budaya yang hidup.
0: Untuk perencanaan untuk bisnis nokeng ke depan, saya harus tetap menjaga hubungan ya, hubungan antara pelanggan.
1: Iya.
0: Hubungan komunikasinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, pelanggan yang setia, supaya pelanggan saya ini tidak lari ke tempat yang
1: tempat
0: lain.
1: Lain ya.
0: Iya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, kemudian pemasaran kita, mungkin kita memberikan promosi, kemudian ketika ada pembelanjaan yang mungkin lebih dari 5, kita memberikan bonusnya. Untuk ke depan biar

0: orang atau orang-orang yang suka sering beli dengan kita itu tidak lari ke tempat yang lain.
1: Iya.
0: Lalu selain itu kita ke depan pun tetap ada di dalam iklan-iklan di media-media sosial.
1: Promosinya.
0: Promosinya lewat iklan
1: di media sosial. Di offline juga harus ada ya.
0: Offline juga harus ada, offline yang jualan di pasar dan buka lapak juga di rumah. Ketika ada yang menanyakan untuk mau belanja di rumah, biasa ada yang minta untuk Sherlock, kami Sherlock dan mereka belanja di rumah. Ada juga di pasar, ada juga kita promosikan di marketplace, kemudian ada juga di media sosial, di Instagram, kemudian di WhatsApp.
1: Kakak Musa Nokeng Papua ini, apakah kita sudah punya galeri atau tempat usaha yang sudah memang permanen atau masih dari rumah?
0: Usaha ini saya memang belum punya tempat permanen. Cuma yang saya bilang saya buka lapak atau berjualan di rumah, kebetulan rumah saya teras depan luas.
1: Ya.
0: Teras depan luas sehingga biasanya saya gantung noken. Kebetulan waktu pemerintah Kabupaten Manokwari, Koperasi dan UMKM pernah memberikan saya bantuan, saya membeli gantungan untuk jualan sehingga saat saya keluar atau saat pagi hari saya buka gantung saja di rumah, nanti kalau ada orang yang datang tanya-tanya di rumah. Tapi untuk galeri tempat permanen yang untuk sementara itu belum ada, tapi saya berjualan di pasar, punya pondok jualan sendiri, kemudian berjualan juga di rumah yang untuk sementara teras rumah jadikan seperti galeri.
1: Jadi selama ini kakak masih dari rumah, atau mungkin ada kakak kerjasama mungkin titip di mana atau kasih, pokoknya lah titip dikasih apa namanya ya?
0: Titip di toko.
1: Iya.
0: Kalau untuk masalah titip, ada yang jadi pelanggang atau jadi kerjasama dengan saya juga, ada beberapa galeri noken yang ada di Manokwari. Saya tidak sebutkan.
1: Iya.
0: Jadi ada kerjasamanya. Ada kafe-kafe juga yang kita kerjasama, dan juga di bandar udara juga kita taruh, kita punya hasil produksi di sana juga.
1: Itu sistemnya ditaruh, nanti kalau ada yang beli apa, uangnya dikasih ke kakak atau langsung dibeli di drop di sana langsung?
0: Itu ada yang kalau di galeri sama kafe itu kita kasih langsung mereka bayar, mereka ambil sesuai dengan kebutuhan mereka, berapa yang mereka butuhkan mereka ambil lalu bayar ke kita. Terus ada yang mereka ambil terus nanti hasilnya terjual baru nanti mereka akan kasih ke kita. Nah, seperti di tempat-tempat yang biasanya ada travel-travel, penjualan tiket, itu ada yang mereka ambil terus nanti kalau sudah terjual baru mereka kasih uangnya ke kita.
1: Kakak Mary, apa Kakak Mary punya harapan terkait dengan Nokeng ini sebagai peluang usaha yang melestarikan budaya?
0: Ya, harapan saya supaya noken ini tetap terjaga dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Harapan saya untuk yang pertama untuk pemerintah daerah, kalau bisa noken ini diwajibkan dipakai di hari-hari kantor, di hari-hari kerja, baik itu untuk pemerintahan sendiri bahkan di sekolah-sekolah. Jadi di hari tertentu seperti hari Kamis saat memakai pakaian
1: batik
0: bisa dimasukkan sebagai program pemerintah untuk dijadikan hari noken.
1: Hari noken.
0: Lalu yang kedua, mungkin pemerintah bisa buat satu kurikulum

0: lebih penting lagi di saat-saat ada upacara-upacara hari kebesaran, misalkan 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional. Nah, seperti itu tuh pada saat upacara diwajibkan
1: menggunakan
0: pakai noken. Seperti yang sementara ini pemerintah sedang terapkan, kan diwajibkan pakai mahkota.
1: Mahkota ya.
0: Nah, bila perlu dilengkapi lagi
1: dengan noken.
0: Satu pasang seperti itu.
1: Iya.
0: Dengan begitu tuh, dengan secara tidak sadar tuh kita sudah menolong perekonomian masyarakat,
1: iya,
0: yang hidup dari hasil jualan noken. Iya.
1: Seperti menambah itu. Income dari UMKM juga.
0: Iya, menambah income juga, terus membantu
1: mama-mama Papua, dorong
0: Papua
1: punya
0: yang berusaha untuk noken, karena dengan noken ini mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai di pendidikan perguruan tinggi. Ada pendidikan-pendidikan yang langka yang mereka menyekolahkan juga.
1: Iya.
0: Jadi secara tidak langsung tuh kita sudah menolong mama-mama, meningkatkan perekonomian mama-mama juga, seperti itu.
1: Membantu meningkatkan income-nya mama-mama Papua, membantu juga buat tong punya adik-adik yang mungkin tidak tahu toh soal nokeng, dong bisa tahu, oh ini nokeng.
0: Iya.
1: Bisa dilestarikan juga budayanya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Kakak Mary sudah hadir ya bersama di podcast RRI Manokwari kali ini ya. Pemirsa podcast RRI Manokwari, sampai di sini perjumpaan kita kali ini bersama saya Susan Taran. Kita akan jumpa di podcast selanjutnya.
2: Ya, mendengar Bapak Setia bersama kami di program 4 Asli Indonesia ya, pukul 20.04 menit waktu Indonesia Timur. Kami terus menemani dengan beberapa lagu-lagu ya, budaya-budaya ya, yang selalu saya bersama kami di program 4 Asli Indonesia. Saudara di mana pun Anda berada, masih terus menemani Anda untuk mendengar setia bersama kami.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai seorang

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya Toko hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

kita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah

Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Mirama Tabebo Yari Ambori Tamutu.
1: Itu mereka masih muda ya, masih pemuda-pemuda itu ditangkap oleh Sekutu dan juga Jepang, sehingga banyak sekali

0: diri sebagai orang Papua ini turun sampai kita punya generasi-generasi yang akan datang di 10, 20, bahkan 50 tahun yang akan datang. Dan sudah hadir bersama saya di studio podcast Heri Manokwari, pendengar di mana saja dong berada, Kakak Yakobus Wanggai SH. Beliau merupakan ketua kerukunan keluarga besar Ambai Serui di Kabupaten Manokwari. Saya mau sapa langsung. Halo Kakak, apa kabar?
1: Ya, puji Tuhan, kabar iya, baik.
0: Kakak, ini kalau dalam bahasa Ambai bilang menyapa halo, apa kabar itu kira-kira dengan bahasa tuh bilang apa? Macam apa kabar kakak, macam tadi sapa kakak begitu. Iya. Itu bahasa Ambai kita bicara dengan bahasa tuh bagaimana?
1: Tofino, menari tofino.
0: Tofino?
1: Tofino itu bagaimana kabar?
0: Tofino.
1: Tofino. Iya.
0: Sebutan kakak itu dalam bahasa Ambai apa?
1: Dai.
0: Tofino Dai.
1: Ya, itu bagaimana kabar kakak?
0: Bagaimana kabar kakak? Jadi, sudah ada satu pembelajaran jadi, yang
1: Dai sebenarnya bahasa Ambai bilang ayah bapak, tapi Dai juga digunakan untuk seorang saudara laki-laki yang kita hargai, kita hormati. Itu kita biasa sapa mereka Dai.
0: Oke. Jadi sahabat budaya, malam hari ini ketong punya Dai yang satu ini ya. Lebih enak ketong atau usah sapa dengan nama apa nih kakak?
1: Jack saja.
0: Jack, oke. Kali ini kakak Jack sudah sama-sama dengan kita orang, dengan kita punya tema yang akan kita bahas, yaitu mari kita bersatu supaya kita kuat. Ini dalam bahasa Ambai ada, tapi saya takut saya sebut salah. Orang Ambai bisa protes saya langsung. Kakak Jack, coba dulu ditranslate ke bahasa Ambai ini. Mari kita bersatu supaya kita kuat. Coba translate supaya kita, saya juga paham dan saya bisa sebut kira-kira seperti apa.
1: Dalam bahasa Ambai itu merama taweboyari ambori tamutu.
0: Merama taweboyari ambori tamutu. Sasu bisa jadi aine. Baik, Kakak Jack, kita bicara soal kita punya mungkin lebih spesifik kepada suku Ambai yang ada di kota Manokwari. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan-pembahasan, mungkin kita harus flashback. Kita kembali tentang bagaimana keberadaan suku Ambai ini bisa sampai di kota Manokwari ini seperti apa. Terus kemudian apa cerita legenda atau mitos yang berhubungan dengan asal-usul suku Ambai sampai bisa ada di kota Manokwari. Silakan.
1: Iya, sejak Perang Dunia Kedua tahun 1942 itu banyak sekali orang tua Ambai yang waktu itu mereka masih muda ya, masih pemuda-pemuda itu ditangkap oleh Sekutu dan juga Jepang, sehingga banyak sekali orang tua yang ditangkap untuk kepentingan peperangan. Nah, sekian banyak diambil oleh kepentingan peperangan ini, maksud kami Sekutu dan juga Jepang, itu banyak pemuda Ambai diantaranya diambil ke Tambrau atau Sakorem. Mereka terlibat di dalam kerja paksa di sana untuk kepentingan peperangan, dan sejak perang itu berlangsung, tidak saja mereka diambil, tapi kampung kami di Ambai juga dibom. Jadi
0: ini memang proses yang luar biasa sekali. Selain memperbudak suku, kampung itu juga dihancurkan. Wow, itu peristiwa yang luar biasa sekali. Kemudian kakak?
1: Ya, sehingga dari selain peperangan, tapi juga dulu menurut cerita orang tua kami di kampung kami itu sangat susah, sangat sulit sekali. Itu kenapa? Karena belum ada pendidikan-pendidikan yang baik, sehingga orang tua dengan keadaan apa adanya mereka bisa berusaha untuk mempertahankan kehidupan dengan menangkap ikan, berburu, tapi juga bikin kebun. Kesulitan itu juga membuat banyak orang tua kami yang melihat kesulitan di Ambai itu, kemudian mereka mulai merantau atau datang ke beberapa tempat-tempat yang waktu itu menurut tutur kata orang tua kami itu sudah cukup maju, sehingga ada yang imigran ke Sorong, ada juga yang ke Jayapura, ada juga yang ke Biak, dan sebagian diantaranya ke Kabupaten Manokwari. Tempat tinggal pertama yang mereka mendarat itu di sekitar kampung Imbrairi Pantai atau Sanggeng Pantai.
0: Oh, Sanggeng Pantai
1: situ. Sanggeng Pantai di situ ada perikanan, pasar ikan.
0: Pasar ikan itu.
1: Ya, atau oh, pasar iya.
0: Tinggal. Orang Manokwari pasti tahu itu pesisir pantai ya, dari.

0: kanan situ. Betul.
1: Jadi orang Ambae dulu okay. tinggal di situ. Sebagian di antaranya tinggal di belakang Hotel Mangga.
0: Di Rodi.
1: Di Rodi. Nah, termasuk okay. kami punya rumah di situ.
0: Oh.
1: Jadi pas di belakang mm-hmm. Hotel
0: Jadi Mangga. Jadi rumah tua di situ ya?
1: Mm-hmm. Rumah tua di situ. Lalu kemudian mereka bekerja sebagai nelayan menangkap ikan, ada juga yang bikin kebun, ada juga yang bekerja sebagai karyawan di PT Dok Kapal yang sekarang pasarkan ini. Mm-hmm. Ada juga yang kerja di perusahaan kayu dan juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Termasuk mereka kerja di PU waktu itu. Mereka orang tua kami cerita mereka ikut bikin jalan dari Sanggeng sini sampai ke Marumi sampai ke Ransiki. Nah, itu mereka terlibat.
0: Itu kisaran tahun berapa itu kak?
1: Sekitar tahun 1950-an 60-an menjelang bahkan sampai Pepera itu banyak orang tua kami juga yang ditangkap juga. Mm-hmm. Mereka mm-hmm. waktu itu ya karena pendidikan juga belum baik sehingga mm-hmm. ya. Kita tidak bisa pungkiri keadaan waktu itu sulit jadi. Mm-hmm. Jadi sekitar tahun 50-an itu orang tua kami sudah banyak yang tinggal di sekitar Sanggeng Pantai.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kakak berarti itu awal mula perjalanan Suku Ambae sampai bisa ada di Kota Manokwari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentunya Ambae ini merupakan salah satu subsuku dari Serui kakak secara besar ya. Dalam pembagian pemetaannya itu Ambae di sebelah mana nih kakak? Kan kalau suku Serui secara besar ya kakak. Di dalam Serui atau suku Serui itu ada sub-suku Ambae. Kemudian apa lagi kakak?
1: Ada Ansus. Ada Sililaut, mm-hmm. ada Nate, mm-hmm. ada Randawaya, yeah. ada Menawi, ada apa namanya Saweru. Mm-hmm. Banyak sekali suku. Di Serui itu bahasa daerah ada sekitar 20-an bahasa.
0: 20-an bahasa. Yang mirip-mirip dengan Ambae ini apa?
1: Yang mirip-mirip, yang kita satu bahasa itu
0: satu bahasa.
1: Menawi. Randawaya. Mm-hmm. Biasa orang bilang Randex.
0: Anak-anak Randex di Manokwari pasti udah tahu.
1: Dengan apa namanya, saya lupa satu lagi. Itu bahasanya sama, mm-hmm. cuman dialeknya yang agak beda.
0: Mm. Saya... ada orang bilang seperti tadi kakak bilang ada itu kata yang diberikan untuk sebutan bagi saudara laki-laki atau bapak, kemudian ai, ada lagi yang namanya Wiyama Waribo itu masih dalam suku besar Serui atau
1: itu Waropen?
0: Oh itu Waropen, dia terpisah lagi atau bagaimana? Jadi, dari Serui atau semua besar Serui
1: sebelum pemekaran itu kan dulu satu
2: di program Apatan Selega Indonesia kali ini. Kami terus menemani dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu saya bersama Anda di program Apatan Selega Indonesia kali ini.
3: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kibe.
1: Iya, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Inget-inget lagu Oma aja, ente.
0: Iya, soalnya.
1: Ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju gua, setuju gua.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring
0: gua. Itu zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Hey, bro,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Dra. Minuman, Dra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo yo.
1: Wes mantap.
2: Saing cuy, saing
1: nih. Ya.
0: Nah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo yo.
1: Wes mantap.
2: Puter coy lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue buka nece ya. Widih, busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sini?
2: Berapa nih? 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya. Gue don, yang
1: ayo, gue mantap. Gue punya duit gonceng nih. Ya.

0: beli kacang. Masa tinggal seberapa? Ya.
1: Adek-adek aja dah.
2: Dulu itu si Benjamin jalannya udah sempoyong gitu.
1: Iya, coy. Sampai ke rumahnya. Kayak ini coy, ya saing jahe dah.
3: Lah kok untanya ada genjernya?
1: Ya,
0: enggak begini, kalau kalau masalah gender cerita ya enak, lucu deh, lucu dia. Nah kalau orang bule nih barat ya, kalau dia minum vodka ya martini gitu kan, itu dorongannya pizza, pizza donat ya, kayak gitu-gitu dah. Kita paling bakal bami bos. Begitu malu muntah keluar mie
1: ya,
0: keluar kagum
1: ya,
0: keluar genjer ya.
1: Indra, Martin ini bukan bokin lu, Indra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Ampe berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua ini bukan perempuan tau. Gua ini bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, bang?

0: biar iya. otak lo jadi beres, biar jadi bener.
1: Ininya, ayo tobat nyanya, mau insep dah, ayo mau sholat, ayo mau ngaji, ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya, ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Apinya
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduh nyayang dipai pegang bayi dong itu ya sakitnya.
2: Akhirnya Insaf juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

lagi kata. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: maniera.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Argentina! Argentina! La escaloneta ya llegó! Martínez! Molina! Romero!
2: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Jumpa dengan Musti bersama kami di program 4 ya, 0.7 MHz, dan selamat siang bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu bersama

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengarin.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
0: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi

0: dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Argentina! Argentina! La escaloneta ya llegó! Martínez!
2: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
3: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.
1: Selalu setia bersama kami edisi atau program 49.7 MHz.
0: Streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang bikin saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Sow. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga,

0: Tapi kalau dengan orang Meyak itu, Tian Teng itu disebut Moroj. Mau juga nanti sudut sana, sudut sini. Itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan di lakukan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apa ini yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Nah,

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terdengarnya malam ini, maka selesai tugas kami melenggarakan siaran pada hari ini, tanggal 12/7/2026, melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Dari ruang dengar Anda, 1.8 pesudian 4 lewat 55 menit, untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami program 4 Surat Budaya Manokwari pada pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Kembali mengudara untuk Anda dari kawasan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat pada hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Yulita Kri dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami program 4 Suara Budaya Manokwari. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Evangelis Martinus.
1: Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dong berada. Selanjutnya kita ikuti renungan Kristen bersama Evangelis M. Padua.
0: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup, kami masih sehat. Kami umur panjang. Bapa, saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu yang tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus, siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang nambah tabur saat ini jatuh, tumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, beri keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita berkata, mendengar suara Roh Kudus. Mengapa Filipus mendengar suara Roh Kudus? Sebab Filipus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 bagian terakhir. Tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus pasti mendengar suaranya. Kemudian, apa yang dikatakan Roh Kudus pasti terjadi. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Maka Filipus mengerti bahwa Roh Kudus mengutus Filipus untuk menolong sida-sida itu. Jadi sekali lagi, Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Maka langsung sida-sida itu jawab kepada Filipus, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, nats yang sida-sida itu baca seperti ini, Yesaya 53 ayat 7. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka sida-sida itu sangat bingung. Dia berkata dalam hatinya, domba macam apa seperti ini? Apakah nabi ini berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain? Sida-sida itu tidak mengerti. Oleh sebab itu saat itulah Roh Kudus berbicara kepada Filipus dan mengutusnya kepada sida-sida yang duduk di atas keretanya dan membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya kepada sida-sida itu sekali lagi, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Singkat kata bahwa sida-sida itu mengundang Filipus naik ke atas kereta dan duduk bersamanya di kereta. Lalu sida-sida itu bertanya kepada Filipus, "Bapa, aku bertanya kepadamu, apakah nabi berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain?" Disitulah Filipus menjawab kepada sida-sida itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus berkata kepada sida-sida itu, "Nats yang Bapa baca itu, Nabi Yesaya bernubuat tentang seorang 800 tahun yang lalu. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang kemarin kamu salibkan itu. Yesus Kristus itu diibaratkan sebagai domba. Pada saat prajurit-prajurit Roma membawa dia dan mereka menyalibkan dia, mereka paku tangannya, mereka paku kakinya, tetapi Yesus tidak membuka mulutnya. Ketika sida-sida itu mengerti, lalu dia berkata, 'Aku baru mengerti bahwa Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu.'" Itulah satu contoh bahwa ketika kita mendengar suara Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaan yang nyata-nyata jadi. Oleh sebab itu, sedang mereka berbicara tentang Yesus Kristus dan penyalibannya, sida-sida itu melihat air. Lalu sida-sida itu berkata kepada Filipus, "Di sini ada air. Apakah halangannya aku dibaptis?" Lalu sida-sida itu menghentikan keretanya. Lalu keduanya turun ke dalam air. Filipus membaptis sida-sida itu. Setelah sida-sida itu dibaptis, dengan sekejap Roh mengangkat Filipus. Dan sida-sida itu mencari Filipus. Tetapi Filipus tidak ada. Tetapi sida-sida itu pulang ke tanah Etiopia dengan sukacita. Karena dia sudah dibaptis, dia sudah tahu ayat yang dia baca bahwa dialah Yesus Kristus yang diibaratkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah satu contoh. Contoh yang kedua, Petrus mendengar suara Roh Kudus. Karena Petrus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemarin." Ceritanya begini, pendengar yang diberkati Tuhan. Petrus sedang berpikir tentang penglihatannya. Petrus melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Lalu suara berkata kepada Petrus, "Bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah." Maka Petrus berkata kepada Tuhan, "Aku tidak pernah makan binatang yang haram. Ular aku tidak makan, babi aku tidak makan, kura-kura aku tidak makan. Mengapa engkau berkata kepadaku untuk makan binatang yang haram itu?" Jadi pendengar yang berkati Tuhan, Petrus sedang berdiri berpikir tentang binatang-binatang dalam kain itu. Apa maksud Tuhan? Sehingga Tuhan memperlihatkan binatang-binatang yang haram itu, lalu Tuhan menyuruh aku makan. Petrus belum mengerti maksud Tuhan. Tetapi Petrus mendengar suara Roh Kudus berkata kepadanya, ada tiga orang mencari engkau. Jadi singkat kata, tiga orang itu bawa Petrus sampai di rumah Cornelius perwira Italia itu. Jadi ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyembahnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kemudian singkat kata, Cornelius berkata kepada Petrus, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Tetapi sebelumnya pendengar yang diberkati Tuhan dengar dulu bahwa ketika Petrus masuk dan duduk bersama-sama dengan Filipus dan orang banyak yang kumpul itu, Cornelius berkata kepada Petrus, kemarin jam 3, malaikat menampakkan diri kepadaku dan berkata kepadaku, Cornelius, doamu didengar oleh Bapa di surga. Karena engkau memberi sedekah kepada orang Yahudi dan engkau selalu setia berdoa. Oleh sebab itu utuslah seorang utusan ke Petrus. Dia akan datang dan dia akan berbicara tentang aku. Lalu aku menyuruh orang datang kepadamu dan sekarang engkau sudah datang di tengah-tengah kami. Kami semua sudah hadir dan kami mau mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Lalu Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Disitulah Petrus dia mengerti bahwa yang dimaksud penglihatan binatang-binatang haram itu ialah orang-orang Italia, keluarga Cornelius. Karena orang Yahudi selalu punya pandangan bahwa bangsa lain itu bangsa yang haram, bangsa yang tidak punya hukum, bangsa yang tidak punya Tuhan. Sehingga mereka tidak mau beritakan kebenaran itu kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan tidak membenarkan bangsa manapun di dunia ini. Setiap bangsa manapun melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Lalu Petrus berbicara, menyaksikan penderitaan kehidupan Tuhan Yesus kepada Filipus dan semua sanak saudaranya yang kumpul dalam rumah Cornelius. Disitulah Roh Kudus turun dan mereka semua berbahasa roh. Lalu Petrus berkata, siapa yang melarang kita untuk membaptis orang-orang ini? Mereka telah berbicara dalam bahasa roh. Oleh sebab itu Petrus bangkit berdiri dan membaptis mereka semua dalam nama Yesus. Itulah sebabnya ketika kita mendengar suara Roh Kudus, Roh Kudus itu mengantar kita melakukan pekerjaan yang mulia, supaya melalui pelayanan kita, nama Yesus dimuliakan, ditinggikan. Orang dengan nama ini, mereka akan diselamatkan. Perwira Italia itu adalah orang Italia. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika Petrus kembali ke Yerusalem, para majelis, para mahkamah, pemimpin-pemimpin agama mereka memarahi Petrus karena Petrus membaptis orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi Petrus menceritakan segala sesuatu al-hikwal dari perjalanan pelayanannya kepada pemimpin-pemimpin agama yang ada di Yerusalem bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dari bangsa manapun, dari suku manapun yang percaya kepadanya dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Disitulah maka penginjilan mulai keluar dari Yerusalem. Injil keluar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa manapun. Dan khusus kita dari tanah Papua. Sekali lagi, khusus kita di tanah Papua ini. Otto dan Geisler bahwa Injil itu tiba di tanah Papua ini pada tanggal 5 Februari 1855 sampai sekarang. Kita dibaptis dalam nama Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan diselamatkan. Oleh sebab itu firman ini menjadi pelajaran penting bagi umat Tuhan. Menjadi pelajaran penting bagi khususnya para pendeta. Siapapun dia. Kalau dia mengamalkan kebenaran, kita tidak boleh melarang mereka. Mereka beribadah sesuai dengan iman percaya mereka. Mereka percaya kepadanya. Kita hanya memberitakan Injil kebenaran itu. Siapa yang percaya dibaptis dalam nama Yesus supaya semuanya diselamatkan. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita sebagai hamba-hamba Tuhan lakukan ialah kita harus baptis dalam Roh Kudus. Barulah kita mendengar suara itu. Kalau tidak dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, tidak mungkin engkau akan mendengar suaranya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Dia mau masuk dan bertakhta di hati yang kudus, hati yang percaya, hati yang tidak bimbang, hati yang betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian suatu saat ketika roh itu mengutus kita juga, kita pergi. Sebab apa yang kita kerjakan pasti akan terjadi. Dengan demikian kita bawa nama itu kepada banyak orang. Supaya orang percaya kepada Yesus dan ketika dia mati, dia diselamatkan. Kita mendapat buah pada waktu nanti Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja. Dia duduk di takhta pengadilannya. Kita semua masing-masing menghadap takhta pengadilannya. Satu persatu akan maju dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di dunia ini. Apalagi kita sebagai pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua. Kita harus mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanan kita. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita diberkati, kita dapat upah di saat itu. Tetapi kalau kita kerja, kita tidak punya hasil apa-apa, maka kita akan malu di hadapan hadirat Tuhan.

orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau bertobat, akan dibuang ke dalam api yang kekal ini. Oleh sebab itu, tugas dan pelayanan kita untuk merampas umat Tuhan ini daripada api siksaan ini ialah kita memberitakan nama Yesus supaya orang percaya kepadanya, baptis dalam namanya, dan pada saatnya akan masuk dalam kerajaan surga, kita mendapat upah dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman yang saya sampaikan kepada umat Tuhan, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, bekerja dengan setia. Bekerja dengan rendah hati, jaga kekudusan, kesucian, karena Roh Kudus itu roh yang kudus dan suci. Dia akan berbicara kepada saudara, lalu saudara kerjakan tugas yang diberikan kepadamu, maka akan berhasil seperti Filipus, berhasil seperti Petrus, dan selamatkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengar suara Roh Kudus. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, jelaskan firman ini dengan singkat, padat, dan gampang sehingga umat yang dengar mengerti dan melakukannya. Dengan demikian, kami hidup menjaga kekudusan karena roh itu bukan di luar. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan Roh Kudus itu suatu saat akan mengutus kami seperti Roh Kudus mengutus Filipus dan Roh Kudus mengutus Petrus. Dengan demikian, tugas dan pelayanan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, hamba berdoa bagi kepala RI dan staffnya. Tuhan, tempat inilah kebenaran firman-Mu disiarkan di seluruh dunia ini. Telinga akan mendengar kebenaran firman-Mu ini. Oleh sebab itu, berkatilah kepala RI dan staffnya. Program kerja mereka, hamba berdoa di hadapan Tuhan. Berkati program kerja mereka sehingga program kerja mereka berhasil. Di sana juga pasti ada unsur-unsur muatan-muatan kebenaran Injil di dalam program-program kerja itu. Umat Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, hamba berdoa untuk istri dan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Secara khusus, hamba berdoa untuk seorang teman yang selalu setia dan penuh kerendahan hati untuk kami sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dia, istrinya, anak-anaknya kalau ada, Tuhan memberkati. Dalam pendidikan, berkati. Bapa di surga, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terutama supaya mereka bekerja seperti Petrus dan Filipus, supaya umat Tuhan diberkati dan mengerti firman-Mu. Bapa, hamba juga berdoa untuk diri hamba di hadapan Tuhan. Berilah diri hamba seperti hamba yang melayani, seperti hamba yang tidak berguna, tetapi mengerjakan pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan Tuanku, yaitu Yesus Kristus. Bapa, hamba melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Siapa yang bermusuhan dengan hamba, Tuhan, hamba berdoa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka yang memberkati dan sayang kepada hamba, hamba berdoa Tuhan terus memberkati mereka. Bapa, hamba berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara, Tuhan memberkati. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini, supaya kami hidup aman dan umat-umat Tuhan selalu beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Terima kasih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pace-pace kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di bawah Brasil mencurahi

dan Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Dia pun nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

Perayaan HUT Pekabaran Injil mengingatkan kita bahwa Injil ini telah diberitakan dari generasi ke generasi, membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi banyak orang. Kiranya melalui perayaan ini, iman kita semakin teguh dan terus menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

96.7 MHz, program 4 Suara Budaya Manokwari masih terus mengudara dari kawasan berkenam 8 untuk menemani pace-mace sahabat budaya dong semua dalam rutinitas kerja di minggu kerja yang baru ya, tepatnya di hari ini Senin 13 Juli 2026. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan dong semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun dan tetap bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas kerja, baik sahabat budaya dong yang punya profesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh tani, nelayan, tukang ojek, penjual pinang, penjual bensin, bahkan pedagang-pedagang kaki lima, bahkan Anda yang mempunyai tugas mulia sebagai ibu rumah tangga ya. Apapun yang sahabat budaya dong lakukan, ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, Tuhan pasti akan memberkati semua aktivitas kerja sehingga menjadi berkat bagi sahabat budaya dan juga keluarga tercinta, bahkan siapa saja yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sahabat budaya. Oke, pendengar di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dorang berada, serangkaian lagu-lagu masih Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar ya. Aktivitas kerja mulai lancar dan mulai ada di meja kerja untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Lita harapkan planning untuk diselesaikan hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah dorang rencanakan, dan satu hal yang penting, tetap semangat. Memotivasi diri sendiri itu menjadi hal yang sangat penting sekali, sehingga sahabat budaya bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas kerja. 96.7 MHz, program 4 Suara Budaya Manokwari masih menemani teman-teman dorang semuanya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis,

0: Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar saya program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita sudah ada di pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Aktivitas kerja semulai lancar dan tetap semangat dalam melakukan berbagi kerja. Kita mau hadirkan sebuah informasi ringan untuk menemani Sahabat Budaya dong semua di edisi pagi hari ini. Sahabat Budaya, mungkin Sahabat Budaya yang sudah pernah jalan-jalan ke Selandia Baru atau yang suka dengan negara ini, bahkan mungkin menggali lebih banyak tentang Selandia Baru. Nah, Sahabat Budaya, di mana saja dorang berada, dari Wikipedia Indonesia untuk Kerajaan Zeeland, sebuah negara mikro Eropa dikenal atau yang kita tahu Selandia Baru. Dalam bahasa Maori disebut Aotearoa Zeeland. Nah, Sahabat Budaya, dalam bahasa Maori Aotearoa artinya tanah berawan putih panjang. Dalam bahasa Inggris disebut dengan New Zealand. Dalam bahasa Latin disebut dengan Nova Zelandia. Nah, New Zealand atau Selandia Baru ini adalah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yaitu Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Sahabat Budaya, Selandia Baru terdiri dari dua pulau besar, di mana Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil karena letaknya yang jauh. Maka Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Untuk kamu tahu, Sahabat Budaya, selama masa terisolirnya yang sangat panjang, di Selandia Baru berkembanglah suatu keanekaragaman hayati yang berbeda, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dan yang paling terkenal adalah sejumlah besar spesies burung yang unik. Banyak di antara spesies burung tersebut yang sudah punah setelah tibanya manusia dan mamalia yang dibawa serta di Selandia Baru. Sahabat Budaya, untuk kamu tahu, dengan iklim bahari yang sedang, dataran Selandia Baru sebagian besarnya ditutupi hutan. Nah, topografi Selandia Baru sangat bervariasi. Ada puncak-puncak gunung yang tajam, juga puncak-puncak gunung ini sangat dipengaruhi oleh tonjolan tektonik tanah dan letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tumpukan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia di bawah permukaan bumi. Sahabat Budaya, bangsa Polinesia mendiami Selandia Baru itu sekitar tahun 1250 sampai 1300 Masehi. Dan dorang bangun kebudayaan Maori yang sangat berbeda. Dan ada orang Eropa mulai merintis hubungan dengan suku atau masyarakat adat yang ada di Selandia Baru ini. Pada tahun 1642 Masehi, pengenalan kentang dan senapan lontak adalah pemicu pergolakan di antara sesama suku Maori pada permulaan abad ke-19. Nah, berdasarkan sejarah juga yang mengarah pada peperangan senapan antar suku, pada tahun 1840 di Britania dan Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menjadikan Selandia Baru sebagai jajahan Imperium Britania. Nah, Sahabat Budaya, untuk kamu tahu, jumlah imigran naiknya cukup tajam dan berbagai konflik mengarah pada peperangan Selandia Baru yang berakibat pada diambil alihnya tanah Maori dari masyarakat adat yang ada di tempat itu di tengah Pulau Utara. Nah, kelesuan ekonomi diikuti oleh beberapa periode reformasi politik dan diberikannya hak bersuara kepada perempuan pada dasawarsa 1890-an. Sahabat Budaya, sebuah negara dengan kesejahteraan dikembangkan pada dasawarsa 1930-an. Setelah Perang Dunia Kedua, Selandia Baru menggabungkan Australia dan Amerika di dalam Perjanjian Keamanan ANZUS.
Nah, meskipun Amerika Serikat hingga tahun 2010 membekukan perjanjian itu, Selandia Baru melarang persenjataan nuklir. Selandia Baru adalah bagian dari kerjasama intelijen di antara negara-negara berbasis Inggris, di mana perjanjian UKUSA. Nah, orang Selandia Baru menikmati salah satu standar hidup tertinggi di dunia pada dasawarsa 1950-an. Tapi mereka juga mengalami kejatuhan yang dalam pada dasawarsa 1970-an. Nah, diperpuruk lagi dengan krisis minyak dan masuknya Britania Raya ke dalam komunitas ekonomi Eropa. Selandia Baru kemudian menjalani perubahan ekonomi besar pada dasawarsa 1980-an dan mengubah Selandia Baru atau mengubahnya dari ekonomi proteksionis menjadi ekonomi perdagangan bebas yang liberal. Sebetulnya untuk kamu tahu, pasar untuk ekspor produk pertanian Selandia Baru telah diversifikasi secara luas sejak dasawarsa 1970-an dan dengan ekspor wol yang pernah mendominasi digantikan dengan produk peternakan, daging, dan minuman anggur. Nah, mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa. Masyarakat adat Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang Asia dan orang Polinesia non-Maori. Bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru adalah bahasa-bahasa resmi yang digunakan. Dengan bahasa Inggris yang mendominasi, sebagian besar budaya Selandia Baru diturunkan dari Maori, dan pemukiman dini asal Britania seni Eropa mula-mula didominasi oleh pemandangan alam. Dan juga sobat budaya yang harus kamu tahu, potret Maori yang lebih minim kadarnya, di mana sebuah kebangkitan baru bagi budaya Maori telah menyebabkan seni-seni tradisional mereka berupa seni ukir atau seni pahat, seni anyam, seni tenun, dan juga seni raja menjadi lebih terkemuka. Banyak seniman kini memadukan teknik-teknik Maori dan barat untuk menghasilkan bentuk seni yang unik, di mana budaya negara Selandia Baru telah diperluas melalui globalisasi dan telah menaikkan angka imigrasi dari Kepulauan Pasifik dan Asia pelantaran alam Selandia Baru yang beraneka ragam, di mana kebudayaan-kebudayaan ini tetap terjaga dengan baik. Nah, sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara atau menilik informasi tentang Selandia Baru, tentu mesti kita melihat masyarakat dan juga budaya yang ada di Selandia Baru ya, sahabat budaya. Selandia Baru menjadi rumah bagi hampir 4,7 juta orang yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok, yaitu budaya dan Maori. Di mana keturunan dari pemukiman Polinesia dan keturunan bangsa Eropa, lebih dari 53% populasi Selandia Baru tinggal di empat kota besar, yaitu Wellington, Auckland, Christchurch atau Pulau Utara, dan Hamilton atau Pulau Selatan. Sahabat budaya, untuk kamu ketahui, Selandia Baru menjadi rumah yang sangat-sangat baik, nyaman bagi 4,7 juta orang tersebut. Nah, cuaca di Selandia Baru, di mana Selandia Baru sendiri berada di belahan dunia bagian selatan, menjadikan Selandia Baru memiliki musim kebalikan dari mereka yang berada di belahan bumi utara. Musim di Selandia Baru meliputi musim panas, itu mulai dari Desember hingga Februari. Kemudian musim gugur dari Maret hingga Mei. Musim dingin dari Juni hingga Agustus. Jadi lagi musim dingin nih di Selandia Baru, sahabat budaya. Dan musim semi itu dari bulan September hingga bulan November. Untuk sahabat budaya ketahui, walaupun iklim Selandia Baru tergolong sedang dengan curah hujan tinggi dan banyak cahaya matahari, Selandia Baru banyak dipengaruhi oleh dua fitur geografis, yaitu gunung dan laut. Pada bulan-bulan yang lebih hangat,
Sahabat Budaya akan menemukan rata-rata suhu pada siang hari sekitar 16-25 derajat Celcius. Sementara dalam periode lebih dingin, suhu bisa mencapai 12-21 derajat Celcius. Sahabat Budaya, yang perlu Sahabat Budaya ingat bahwa rata-rata suhu di Selandia Baru cenderung menurun semakin ke selatan ketika Sahabat Budaya bergerak ke sana. Dengan daerah pegunungan tinggi di Pulau Selatan mengalami suhu hingga 10 derajat Celcius pada bulan-bulan musim dingin. Okay, itu musim Juni sampai dengan Agustus. Untuk politik dan pemerintahan di Selandia Baru, untuk Selandia Baru sendiri, mereka adalah bagian dari persemakmuran Inggris monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlemen. Kepala negaranya adalah kedutaan kedaulatan Inggris dan gubernur jenderal menjadi wakil dari ratu di Selandia Baru. Nah, negara Selandia Baru ini sendiri beroperasi dalam sistem pemerintahan bertanggung jawab. Sistem di mana menteri negara harus sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pemerintah hanya dapat memegang kekuasaan saat ia memiliki anggota mayoritas dalam Dewan Perwakilan. Setiap 3 tahun, Sahabat Budaya Selandia Baru mengadakan pemilihan umum di antara masyarakat. Mereka dapat mengambil suara. Untuk etnis dan agama, Selandia Baru adalah negara yang multikultural dengan 5 etnis terbesar, terdiri dari bangsa Selandia Baru, keturunan Eropa, Maori, Tionghoa, Samoa, dan India. Sebagai masyarakat yang multikultural, warga Selandia Baru sangat ramah dan akrab terhadap pendatang dengan latar belakang etnis lain, sehingga memudahkan memulai pertemanan, membangun relasi, atau berasimilasi ke dalam masyarakat. Sahabat Budaya, untuk kamu tahu, seperti juga perbedaan etnis yang beragam, Selandia Baru juga menjadi tuan rumah bagi berbagai agama. Walaupun kekristenan adalah agama utama di Selandia Baru, terdapat banyak juga penganut Hindu, Buddha, Islam seperti Rangatu dan juga Ranata. Untuk masyarakat adat atau penduduk asli yang ada di Selandia Baru, bangsa Maori adalah penduduk pertama dari Selandia Baru atau masyarakat adat, dan budaya mereka masih menjadi pusat dari identitas negara. Bangsa Maori atau juga dikenal dengan sebutan Tangga Wenua atau orang pribumi atau masyarakat adat diakui oleh hukum New Zealand karena hubungan kuat dan tradisional dengan tanah yang ada. Sejak tahun 1850-an, populasi Maori mengalami pertumbuhan dan keberadaan sejarah serta budaya mereka telah menjadi semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari di Selandia Baru. Untuk bahasa dan aksen, Sahabat Budaya, sebagai bekas kolonial Inggris, bahasa Inggris adalah bahasa utama dari Selandia Baru yang digunakan oleh 98% populasi. Maori juga menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh bangsa Maori asli atau masyarakat adat setempat. Orang Selandia Baru juga sering dikenal sebagai Kiwis, memiliki bentuk logat populer atau slang dengan uniknya sendiri, dan dalam waktu singkat Sahabat Budaya akan familiar dengan kata seperti breaky atau sarapan, cheers atau terima kasih, dan get day atau hello. Okay, wow, luar biasa ya Selandia Baru, Sahabat Budaya. Jadi kamu yang mungkin berencana untuk traveling, jalan-jalan, healing ke Selandia Baru di bulan Juni hingga Agustus ya, Sahabat Budaya, masih musim dingin di Selandia Baru. Kalau mau ke Selandia Baru berarti harus bawa baju tebal banyak nih. Okay, luar biasa ya Sahabat Budaya, Selandia Baru dengan keanekaragaman budaya dan juga agama, juga pemerintahan, politik, dan populasi. Bagaimana kita mengenal Selandia Baru, bahkan cuaca yang ada di Selandia Baru, menjadi informasi baru juga nih buat Sahabat Budaya dong semua yang masih ada di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Dan untuk dong semua, Lita masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, dengan harapan bisa memberikan suasana semarak, semangat untuk Sahabat Budaya yang masih mendengarkan siaran Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.